Vigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

tahun ajaran 2026-2027 ya. Untuk yang TKSD itu hari ini, tapi untuk yang SMP itu baru dibuka tanggal 22 Juni 2026. Nah, selain untuk afirmasi bagi keluarga yang nggak mampu, ini ternyata untuk tahun ini juga ngasih kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, ini kalau menurut penjelasannya Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, beliau ini mengatakan kalau mereka ini akan dimasukkan lewat mekanisme khusus. Karena emang kalau sebelumnya kan proses pra-SPMB-nya udah dilakuin untuk anak berkebutuhan khusus. Ini sebenarnya dilakuin untuk mastiin status kebutuhan khusus dari setiap anak lewat verifikasi dan juga penerbitan surat keputusan. Nantinya mereka nggak perlu masuk ke seleksi yang umum, mereka bisa datang ke dinas pendidikan saat pendaftaran berlangsung untuk proses penempatan sekolah. Dan emang ini sudah dijamin mereka ini ada keadilannya untuk mereka semua. Dan ini emang juga sebenarnya amanah regulasi, harus dikasih perlakuan yang sesuai untuk para anak-anak istimewa ini agar mereka mendapatkan rasa keadilan. Dan mereka ini akan masuk di jalur afirmasi bersama dengan anak dari keluarga tidak mampu. Presentasinya kalau nggak salah sekitar 20% paling sedikit untuk TKSD, terus untuk SMP itu sekitar 25% untuk SMP. Ini sebenarnya mastiin juga untuk ya itu tadi, pendidikan ini bisa diakses sama siapapun itu ya, mau yang berduit kek, mau yang enggak kek, bahkan sampai anak berkebutuhan khusus pun diperhatikan supaya mereka bisa dapat akses pendidikan yang layak ya. Jadi buat kamu yang sudah mulai cari-cari sekolah untuk saudara pun ataupun anaknya, selamat berpusing-pusing ria. Selamat mulai mantengin webnya juga ya, semoga bisa ketemu dan berjodoh sama sekolah yang dipengenin ya. Amin. Amin.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan

dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Okay, karena sudah jam 8 lewat ya, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini di Sate Lilit. Thank you banget, matur nuwun yang sudah ngevote. Thank you banget. Mudah-mudahan lagu favorit kamu yang kepilih di pagi ini ya. Langsung aja yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak yang udah dipilih dari teman Pro 2 di pagi ini. Kita mulai dari yang ada di posisi ketiga. Ada siapa yo? Ada Raisa barengan sama Barsena dengan Awal Kisah Selamanya.

kolaborasi dari Lisa, Raye, dan juga Doja Cat ya. Born Again, let's go banget. Paling banyak di vote pagi ini sama teman Pro 2. Langsung deh, Lisa, Ray, and Doja Cat. Ada Bad Bunny, ada Raisa bareng sama Barcelona. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. Cuma di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang sudah beraktivitas di pagi ini, yang masih riep-riep matanya, yang masih ya keto iki sih wes tangi, tapi ketoknya rung tangi kayak di depanku itu ada JP Araska. setengah sadar dia bentukannya. Anyway, Wali Kota Semarang Agustin Wilujeng ini kemarin menghadiri penyelenggaraan Surabaya 10K di Balai Kota Surabaya. Ini sebenarnya jadi bagian dari persiapan Kota Semarang yang nantinya akan menjadi tuan rumah puncak sekaligus penutup rangkaian di Ultimate 10K Series 2026 di 13 Desember nanti. Karena emang ini juga mastiin banyak hal, termasuk belajar gimana untuk aspek penyelenggaraannya supaya nantinya Kota Semarang bisa menghadirkan pengalaman yang terbaik buat ribuan pelari dari seluruh Indonesia. Karena kalau acara kayak gini pasti yang ikut bukan cuma masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya, tapi ya dari mana-mana aja pada ikut. Makanya emang supaya bisa belajar, bisa lebih baik, apalagi posisinya Semarang ini kalau menurut Bu Wali adalah grand finale. Makanya emang pengen penyelenggaranya ini lebih istimewa. Dan emang kalau ngeliatin selama 7 kali penyelenggaraan, karena dari tahun 2018 udah diadain, ini jadi salah satu pionir dalam penyelenggaraan lomba lari 10 km di Indonesia. Dan ini tahun ke-7 nantinya, dan termasuk yang cukup awal menyelenggarakan event seperti ini, kualitasnya akan dijaga tiap tahunnya, tiap penyelenggaraan itu akan terus di maintain. Posisi Semarang juga lumayan strategis, karena kalau di Mei itu kan di Bandung, terus juga ke Surabaya, ke Tangerang, dan seluruh rangkaian ini akan berakhir di Kota Semarang. Makanya ini jadi penentu buat orang-orang yang mungkin ya pengen punya pencapaian yang juga cukup oke nih dalam dunia lari. Termasuk juga, ini kalau dari segi sport tourism-nya secara nasional, ini pasti dikombine dengan berbagai hal kayak olahraga, pariwisata, sejarah, kuliner, dan sebagainya. Termasuk nantinya ada salah satu yang disiapin itu adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan menjelang lomba di kawasan Kota Lama. Kayak gimana nanti? Tungguin aja lah pokoknya. Yang jelas kalau kamu yang suka lari, wah siap-siap aja nih ya. Bulan Desember kayaknya jadi salah satu yang cukup lumayan menarik nih kalau buat diikutin ya.

0: Kalau kita ngomongin salah satu olahraga yang cukup fastest growing alias tumbuhnya cepet banget loh, adalah padel. Yes, karena emang kalau ternyata nih ya dari datanya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, lapangan padel di Kota Semarang itu mencapai 19 lapangan. Gokil. Cepet juga ya. Kayak satu lagi booming berapa tahun yang lalu, terus akhirnya sekarang pada punya lapangan dan banyak juga. Dan ini kayaknya masih yang udah kebangun doang nih. Saya udah ngebangun kayaknya jauh gitu loh. Dan ini kalau menurut Kepala Dispora Kota Semarang, Fravata Satman, jadi beliau ini yakin kalau kedepannya perkembangan padel di Kota Semarang ini akan semakin cepat dan bahkan ini bisa ngebentuk kejuaraan sampai tingkat kecamatan sampai antar kota. Lumayan juga ya. Dan ini kalau menurut beliau juga minta buat pengelola lapangan bisa ngasih waktu lah istilahnya buat anak-anak usia dini, karena ternyata juga anak muda banyak banget yang suka padel, karena emang dengan banyak yang menggemari paling nggak bisa ngasah bakat anak-anak untuk bisa menekuni olahraga tersebut, nantinya ada bibit unggul bisa jadi pemain padel profesional ya, dari kecamatan bisa sampai ke tingkat kota kompetisinya, nantinya bisa melahirkan bibit pemain yang hebat. Karena emang ya kalau ngeliatin ya bisa dibilang ini kan cukup banyak yang mulai menggeluti olahraga satu ini, banyak yang mulai nyoba tertarik karena banyak orang yang ngelakuin duluan, akhirnya ya ternyata macam-macam ya, ada yang emang buat rekreasi aja, buat ya hiburan aja lah, buat main, tapi ada juga yang akhirnya jadi atlet gitu, dan bahkan main kan sempat ada kompetisinya juga tingkat nasional atau apa gitu, lumayan juga ya dibilang ya. Jadi kayaknya emang jadi salah satu olahraga yang cukup bertumbuh saat ini, tapi di sisi lain kayaknya ini bisa jadi salah satu peluang prestasi buat atlet-atlet Kota Semarang, karena itu tadi ya, kalau makin banyak lapangannya tentunya harapannya makin banyak atletnya, terutama masih muda-muda, nanti bisa jadi bibit yang unggul, bisa tuh mengharumkan nama Kota Semarang lewat padel.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan Vietnam tadi malam ya. Indonesia U19 menang 2-1. Asli. Ini kemarin kan kalau aku kan nonton pertandingannya full dari awal sampai akhir. Dan aku bilang ini adalah rezeki anak soleh emang. Bayangin aja, kan kita 1-0 duluan. Terus habis itu dibalas sama Vietnam satu sama. Vietnam sudah mulai menggunakan taktiknya kayak biasanya, yaitu guling-guling dan mengulur-ngulur waktu, cedera rame-rame. Sampai gregetan tuh kemarin kayak, ya ampun, itu kayak mengulur-ngulur waktu itu gimana gitu. Masa? Kayaknya tiap lawan Indonesia pasti kalau udah skornya menguntungkan buat mereka tuh pasti langsung udah guling-guling ya. Terus abis itu cedera keramnya berjamaah. Piye sih. 2-1 berhasil menang di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Dan tentunya ini bikin Indonesia berhasil jadi juara grup A di Piala AFF U19 2026. Indonesia akan menunggu calon lawannya karena kayaknya baru pada tanding hari ini. Karena kemungkinan akan ketemu kalau nggak Australia, ya Malaysia kemungkinan. Nah, ini kalau menurut pelatihnya sendiri, Nova Arianto, Coach Nova ini seneng banget karena perkembangannya cukup oke. Di setiap pertandingannya selalu berprogres, tapi tetap akan ada evaluasi untuk melihat apa yang kira-kira masih harus diperbaiki dari tim U19 Indonesia ini, mana yang harus diperbaiki sebelum menuju ke babak semifinal. Karena emang ini lumayan banget, karena kalau kita juara grup kan emang lolos langsung, sedangkan satunya lagi untuk ke semifinal itu tentukan dari peringkat kedua terbaik. Jadi udah aman, kita tinggal tunggu aja lawannya siapa, kira-kira nanti akan ketemu sama Indonesia. Kalau nggak salah mainnya di hari Kamis nanti, kita tunggu aja siapa yang akan ketemu sama Indonesia U19.

0: Yeah. Did you?
1: For real, baby.
2: Permisi, Bu.
3: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
2: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
3: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
2: Hanya karena itu, Bu.
3: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
2: Tapi, Bu.
3: Keluar!
4: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Kejadian mengejutkan terjadi di FIFA Match Day di bulan ini, di mana pertandingan Denmark lawan Ukraina ini harus dibatalkan gara-gara Christian Eriksen ini kolaps di lapangan dan akhirnya bikin pertandingannya harus dibatalkan. Ini sebenarnya bukan kejadian pertama buat Eriksen, karena ini jelas banget ini kejadian kedua. Waktu terakhir itu kan di Euro 2020, waktu itu dia kolaps di tengah pertandingan dan akhirnya bikin dia ini sempat ini ya apa namanya sampai cukup bikin deg-degan satu stadion, dan ini terjadi lagi di pertandingan Denmark lawan Ukraina di Senin dini hari tadi. Ini insiden tersebut terjadi di menit ke-65 di mana si Eriksen ini kelihatan megang bagian dadanya sebelum dia ini kolaps di lapangan. Setelah akhirnya mendapatkan pertolongan dari pihak medis, nah akhirnya dia ini berhasil kembali sadar dan berjalan ke ambulans. Tapi akhirnya karena mungkin juga agak worry dengan kejadian seperti itu, akhirnya pertandingan tersebut diputuskan untuk dihentikan. Dan akhirnya bisa dibilang ya pertandingan nggak lanjut gitu. Dan kalau menurut pelatihnya Denmark, Brian Riemer, dia ini berterima kasih sama semua pihak karena Eriksennya udah sadar, udah dalam kondisi yang stabil juga istilahnya, dan tetap minta dukungan dari semua pihak supaya ya bisa cepat recovery-nya, karena ini lumayan serius mengingat ya di Euro 2020 sempat kejadian waktu itu si Eriksen ini sempat kolaps. Dan untungnya emang sebenarnya dua-duanya ini kan gak sama-sama gak lolos ke Piala Dunia 2026. Dan akhirnya mereka ini uji tanding dan sebenarnya kondisinya udah 2-1. Unggul Denmark 2-1 dari Ukraina. Denmark tuh bikin gol lewat Patrick Dorgun dan juga Joachim Mailo, sedangkan Ukraina ini bikin gol lewat Viktor Sigankov. Tapi karena pertandingannya gak berlanjut, ya udah pertandingannya dihentikan, skornya tetap 2-1. Sampai tadi kalau gak 1 menit ke, ya itu tadi berakhirnya berarti di menit ke-65, dan akhirnya pertandingannya harus dihentikan.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Selamat pagi teman Pro 2, masih temen kamu di pagi ini. Hai, gimana udah sarapan? Udah apa lagi? Udah sampai ke tempat tujuan kamu? Harusnya udah deh, jam 9 lah ya. Kan harusnya udah sampai ke kantor, udah sampai kerjaan, atau mungkin lagi mau hangout. Kayak tadi aku bilang pagi-pagi tuh waktu awal, enak banget yang liburnya Senin-Senin ya. Refreshnya lebih pol gitu, rasanya nggak I hate Monday gitu, tapi ya udah rasanya tuh lebih seneng karena Seninnya tuh libur. Well, kalau ngeliatin sekarang isu yang lagi ramai banget adalah soal rupiah yang lagi melemah. Beuh, itu ramai banget. Tapi sebenarnya kalau dilihat juga jadi satu alarm buat kita lebih wise lagi dalam spending ini itu gitu ya. Kalau kita mau beli ini itu, rasa city safe reward dan segala macam gitu kan, kadang kita harus lebih wise juga sih di satu sisi ya, karena emang dengan kondisi kayak gini ya otomatis biasanya apa-apa juga ikutan mahal istilahnya. Nah, tapi kira-kira nih ya, kalau anak muda apa sih yang mungkin bisa dilakuin terutama untuk ngatasin masalah-masalah yang finance gitu, yang hubungannya soal finansial dengan kondisi sekarang yang bisa dibilang dengan rupiah yang lagi melemah, terus juga dengan ya pastinya ada dampaknya lah pasti. Abis ini aku akan ngobrol sama seorang, kita ajakin ngobrol soal rupiah melemah. Anak muda bisa apa nih dengan kondisi kayak gini? Abis ini, keep on stay tune. Cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

0: Pagi ini sepada kita ngobrolin soal rupiah melemah, anak muda bisa apa? Bisa apa nih anak muda kira-kira ya? Dan buat ngobrolin soal itu, aku udah tersambung barengan sama seorang di line telepon aku di pagi hari ini. Aku udah tersambung bareng sama Kasania Rahmawati, dia ini adalah seorang wealth planner. Kita ajakin ngobrol, anak muda bisa ngapain nih kalau dengan kondisi kayak sekarang ini? Selamat pagi, Kasania. Hey, gimana kabarnya, Kak, hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ini suaranya kayaknya agak kurang kenceng deh nih, Kak, kayaknya.
1: Bentar ya.
0: Oke, kita tunggu bentar ya. Suaranya tadi soalnya agak kurang jelas ini tadi.
1: Gimana kalau sekarang?
0: Nah, ini cakep nih, Kak, udah kedengeran suaranya. Kak Sania, kita ngobrolin soal rupiah melemah, anak muda bisa apa? Tapi kalau kita sekarang ini banyak banget dengerin kata-kata, wah, rupiah melemah nih, wah kayaknya apa nilai tukarnya makin kesini makin kesana nih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal rupiah melemah, apa sih yang dimaksud sama kata-kata rupiah melemah? Dan sebenarnya kenapa sih anak muda kok harus banget mudeng, harus banget ngerti soal yang kayak beginian nih, Kak?
1: Oke, rupiah melemah itu artinya nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing, terutama dolar ya, itu melemah. Jadi kalau dulu kita untuk bisa mendapatkan 1 dolar cukup dengan 15.000, sekarang ini kita harus effort 18.000 untuk mendapatkan 1 dolar gitu. Nah, kenapa anak muda itu perlu? Karena ini akan sangat dirasakan untuk kita sehari-hari, karena memang komoditas dalam negeri kita kan masih juga dipengaruhi oleh produk-produk impor. Contohnya, nih anak muda nih, harga gadget, biaya pendidikan, biaya perobatan kita juga itu masih terpengaruh dengan harga-harga impor, harga-harga dolar karena masih impor gitu, dan itu akan harganya meningkat gitu.
0: Oke, jadi bisa dibilang ya ini adalah kita ngomonginnya adalah terusnya nilai tukarnya dari 1 dolar berapa rupiah. Kalau dulu kita 15.000, sekarang 18 hampir 19 nih ya Kak hitungannya ya.
1: Betul.
0: Nah, karena emang juga punya apa namanya banyak banget kita masih istilahnya masih ketergantungan sama barang-barang yang impor. Tapi kan kadang mungkin ada yang ngerasa kalau ini kan cuma apa namanya urusannya pemerintah nih, atau mungkin ah ini yang ngaruh yang bisnis-bisnis nih, yang bisnis gede yang pakai dolar dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya buat kita sehari-hari, karena tadi kan sempat Kak Sania sempat bilang nih kalau salah satunya kan kita apa-apa nih masih tergantung sama barang-barang yang istilahnya impor, itu istilahnya. Seberapa dampaknya sih, Kak, buat kehidupan kita sehari-hari nih dengan kondisi kayak gini sekarang?
1: Iya, betul. Walaupun kita bukan pelaku bisnis yang besar gitu ya, kita hanya rakyat biasa. Nah, tapi juga dirasakan nih, terutama anak muda sekarang ini kan udah terbiasa atau gak bisa lepas yang namanya penggunaan gadget, langganan aplikasi digital, kita main game, top up gamenya tadi, lalu juga langganan CepCut dan lain-lain itu kan masih terpengaruh dengan harga dolar. Jadi semua langganan itu akan naik. Terus untuk healing nih anak muda, tiket pesawat pun pasti akan naik. Harga gadget tadi pasti akan naik. Jadi secara langsung dirasakan oleh kita-kita ini.
0: Jadi istilahnya ya banyak banget sebenarnya unsur-unsur kehidupan dari anak muda ini yang sebenarnya juga kepapar gitu ya, Kak ya.
1: Betul banget, langsung kerasa.
0: Aduh, Kak Sania ngomongin aplikasi naik, aku belum perpanjang nih beberapa nih. Aduh, ini naik gak ini kira-kira ya abis ini ya? Aduh, karena udah...
1: Semoga hari ini turun ya.
0: Mudah-mudahan deh. Ya, ada yang mau bayarin boleh, mau kasih diskon juga boleh. Ya, lumayan juga ya. Tapi benar sih, karena kalau kita ngomongin soal banyak banget tadi Kak Sania bilang bahwa nanti kemungkinan besar kayak harga langganan aplikasi naik, karena kan mostly kan developernya dari luar, terus juga ngomongin soal gadget bakal naik dan segala macam. Sebenarnya bakal berpengaruh ke lifestyle-nya anak muda nggak sih, Kak, dengan banyak banget yang nanti bakal potensi naik-naik ini nih? Itu ngaruh banget nggak sih sebenarnya?
1: Iya, pasti ngaruh banget. Kita bayangkan aja kalau pendapatan kita di bulan-bulan ini tidak naik, tapi gaya hidupnya tadi, harga-harga langganannya naik, itu kan pasti akan menekan yang seharusnya kita bisa effort bayar di 150.000 jadi 180.000. Itu pasti akan merubah

0: biaya hidup kita gitu. Nah, takutnya untuk anak-anak muda yang tidak bisa mengendalikan gaya hidup ini, jatuhnya kalau pendapatannya tuh udah mepet ke pinjol, ke biaya hidup yang konsumtif seperti itu.
1: Nah, karena ya biasanya kalau harganya naik kadang ya itu kan biasanya belum include pajaknya juga ya kak ya. Jadi lumayan naiknya juga akhirnya, lu kok jadi segini ya perasaan kemarin nggak segini gitu. Itu yang bisa possibly terjadi gitu ya.
0: Betul juga.
1: Ah, jadi mulai coba pantengin itu ya si Google Play dan apa namanya App Store-nya juga diliatin ya, siapa tahu agak naik-naik abis ini ya. Agak-agak worry nih abis ini soalnya. Tapi bener sih, tadi mungkin salah satunya disebut bahwa ya akhirnya anak muda ini kan pasti ya pengen lifestyle-nya juga ya luar biasa, walaupun juga ya mungkin bulanannya atau pemasukannya juga segitu-segitu aja nih kadang-kadang kayak. Tapi kalau ngeliatin dengan apa namanya, tadi bener disebutin dengan mungkin pinjol gitu, ataupun mungkin juga anak muda kan gampang FOMO-nya dan segala macam, kadang gampang impulsif kalau misalnya mau beli sesuatu. Ini bikin anak muda tuh jadi lebih rentan gak sih kak dengan kondisi sekarang, apalagi dengan nilainya yang terus naik juga nih ya, satu dolarnya makin naik juga. Ini rentan banget gak kak dengan kondisi kayak gini?
0: Iya pastinya ya, apalagi ketika kondisi ekonomi ini tuh gak tentu, mereka yang udah kebiasaan gaya hidupnya tinggi, punya cicilan konsumtif, itu biasanya masih tetap takut ketinggalan tren-tren. Nah itu yang harus misal dikendalikan oleh anak muda, bisa membedakan keinginan dan juga kebutuhan.
1: Harus bisa dibedain antara ya yang pengen banget mana, yang butuh banget yang mana gitu ya kak ya?
0: Betul.
1: Oke, apakah nantinya pasien-pasien pay letter dan pinjol akan semakin banyak nih kak kalau kayak gini?
0: Kemungkinan besar. Kalau literasi keuangan anak muda itu lemah, itu tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, itu bisa sangat dimungkinkan cicilan-cicilan konsumtif itu naik.
1: Itu ada yang udah mulai mikir tuh kak, aduh kayaknya pay letter kemarin belum dibayar deh. kayaknya ini naik.
0: Nah itu nambah. Coba dilihat itu, copy pay letternya.
1: Nambah lagi nih kayaknya abis ini nih. Entah mau beli apa kek atau mau kemana kayak gitu. Tapi anak muda itu kan kadang, aku juga ngaku ini kak, banyak banget anak muda yang masih secara keuangan belum terliterasi dengan baik, belum teredukasi dengan baik. Nah, kesalahan-kesalahannya apa nih kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini, ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan, apa namanya tadi yang kita bilang, agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya, kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih kak?
0: Nah, kembali lagi seperti tadi. Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa tetap mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
1: Oke. Selain itu ada lagi nggak sih kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
0: Itu tadi sih yang persentase Shopee Pay Letter-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
1: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah nggak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya kak ya?
0: Betul.
1: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi darurat, tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya 5 platform
0: mental
1: sekaligus
0: health, seperti itu ya.
1: Itu dia. Kak Sania jangan ditutup dulu, kita lanjut lagi habis ini ya.
0: Oke.
1: So teman-teman kita stay tune karena masih lanjut ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Sania pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih di Sepadan, selamat pagi teman Pro 2 dan masih ngobrolin soal rupiah melemah anak muda bisa apa nih. Barengan sama Kak Sania Ramawati, Well Planner, kita ajakin ngobrol banyak lagi soal apa sih yang mungkin anak muda bisa lakuin dengan kondisi kayak gini sebenarnya. Kak Sania, kan masih di situ ya Kak ya?
1: Masih.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin soal dengan kondisi ekonomi sekarang yang lagi agak kurang menentu nih ya, tentunya dengan nilai tukar yang naik dan lain sebagainya, sebenarnya apa sih yang mungkin bisa dilakuin anak muda, langkah pertama yang bisa dilakuin untuk misalnya bisa keuangannya ini sehat gitu, nggak ikutan boncos, nggak ikutan sakit-sakitan juga keuangannya, mungkin apa sih yang bisa dilakuin Kak?
1: Oke, langkah pertama itu evaluasi. Jadi catat semua pendapatan, pengeluaran bulan ini atau bulan kemarin kalau ada catatannya ya. Nah, evaluasi lalu bedakan kembali lagi apa yang kebutuhan, apa yang keinginan. Yang keinginan ini kita evaluasi lagi mana yang bisa dihapus atau yang dikecilkan, seperti itu. Jadi jangan sampai besar tosat daripada tiang.
0: Nah, itu dia. Tapi sebenarnya kadang kenapa sih kayaknya kita tuh masih nggak bisa ngebedain antara yang emang kita butuh sama yang kita pengen tuh sebenarnya gara-gara apa sih Kak? Yang kita kadang tuh suka, aduh kayaknya pengen butuh gitu tuh kayak samar gitu, batasnya bedanya tuh kayak nggak ada gitu loh.
1: Contohnya aja nih ya Kak ya, kita itu kan untuk hidup perlu makan, tapi kita cukup makan dengan yang sederhana. Tapi anak muda sekarang nggak, ditambah dengan ngopi, ditambah dengan nongkrong di kafe, nongkrong di restoran, itu kebutuhan ditambah keinginannya itu yang jauh lebih tinggi. Seperti itu.
0: Karena emang ya pengennya lebih tinggi daripada butuhnya. Kalau butuhnya makan-makan aja gitu ya. Tapi kalau pengennya, aku pengen makannya tapi di sini. Nah, itu beda lagi ya Kak ya. Itu.
1: Betul, itu.
0: Anak muda kayak gitu ya. Pengennya di mana? Nah, itu tuh kadang yang mulai sumbernya. Awal bulan masih makannya di kafe, di resto apa. Akhir bulan burjo sudah menanti. Begitu ya. Tapi gini, anak muda tuh kan kadang juga, aku bisa bilang kayak generasinya aku kayak Gen Z gitu, adalah generasi yang ada mesake sih sebenarnya. Karena kondisi nyari kerja juga gak gampang. Abis itu akhirnya ketika dapat ya kondisinya emang lagi seperti ini. Nah, terutama buat anak muda yang udah mulai punya penghasilan sendiri, udah mulai baru kerja, ini biar ngaturnya nih Kak, strateginya supaya ya tetap aman, apalagi dengan kondisi sekarang ini keuangannya tetap aman. Apa sih yang mungkin bisa dilakuin buat ngatur-ngaturnya Kak?
1: Nah ini untuk anak muda sekarang ini yang awal-awal dapat pendapatan ini ya. Prinsip sederhana yang pertama kita sudah dengar dari kecil dulu, selalu dikatakan jangan sampai besar pasar daripada tiang. Jadi pengeluaran kita harus di bawah pendapatan kita, itu yang pertama. Nah selanjutnya gunakan prinsip yang sederhana, contohnya sisihkan tabungan di awal ketika kita mendapatkan pendapatan, jangan di akhir gitu. Jadi awal kita sudah mendapatkan gaji, langsung budgeting 50% untuk kebutuhan, 20-30% untuk keinginan, 30% maksimal cut, atau seminimnya 20% untuk tabungan dan investasi. Seperti itu.
0: Nah, jadi emang harus ketika misal yang baru kerja, baru dapat gaji gitu, atau mungkin baru dapat honor dari kerjaannya, itu udah mulai harus dipisahin dari awal gitu ya Kak ya?
1: Iya betul, jangan di akhir. Kalau akhir semua jadi keinginan.
0: Kalau di akhir kayaknya udah, ini yang mau dipotong mana lagi nih? Yang kalau di akhir udah, ini kalau di akhir udah nggak ada yang bisa dibagi-bagi lagi dong kalau kayak gitu mah.
1: Betul.
0: Itu dia makanya kalau di akhir mah udah nggak bisa dibagi lagi, udah habis soalnya. Tapi tadi kan sempat disinggung soal dana darurat ya, dan bahkan bisa dibilang ada anak muda sekarang ngerasanya adalah kalau tiap akhir bulan duit yang tersisa ya itu adalah dana darurat sebenarnya. Tapi ketika ngeliatin kondisi yang cukup fluktuatif kayak sekarang yang mungkin agak-agak nentu juga nih Kak, sebenarnya untuk kita punya dana darurat itu seberapa pentingnya, dan kenapa sih kayaknya kalau kita masih belum menyadari kalau itu perlu sebenarnya?
1: Iya, dengan kondisi ke perekonomian saat ini, dana darurat nih sangat-sangat penting ya. Kita lihat banyak PHK, saham yang nyangkut, nggak bisa diambil, itu kan. Ya, kita pentingnya punya dana darurat. Untuk anak muda, saya kasih gambarannya sedikit, secara ilmunya untuk single itu kita harus memiliki 3-6 bulan pengeluaran kita sebagai dana darurat. Nah untuk yang sudah berkeluarga nih, keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga muda, usahakan sekali memiliki dana darurat minimal 6-12 kali bulanan kita sisihkan di rekening atau tabungan khusus dana darurat. Jangan dicampur dengan rekening kita untuk pengeluaran bulanan, karena pastinya akan jadi darurat tiap hari.
0: darurat tiap hari tuh yang emang kadang masih jadi problem kayak sekarang ini ya. Tapi gini, kalau kondisinya kan sekarang pasti kalau dana darurat harusnya udah mulai pada sadar untuk punya nih. Tapi sekarang kalau kita ngeliatin anak muda, anak muda itu kan kadang keluhannya adalah, aduh nggak bisa nabung nih, aduh nggak bisa gini-gini dengan uang yang ada gitu. Tapi sebenarnya kalau anak muda dengan kondisi kayak gini, better buat ngabung dulu, buat punya investasi dulu, atau mungkin peleter-peleter yang sudah menanti, ya pinjol-pinjol yang kayaknya udah kandung di ini terus kudu dibayar dan lain-lainnya. Ini yang penting buat dilakuin dulu atau yang diatasi duluan tuh sebenarnya kayak gimana sih kak? Yang mana dulu?
1: Kapanpun tidak melihat kondisi ekonomi saat ini yang sedang goyang, yes, itu prioritas semua yang pasti adalah melunasi hutang yang mempunyai bunga tinggi. Karena bunga itu kan fix ya, pasti harus kita bayarkan 3 bulan. Sedangkan investasi itu kan tidak pasti return-nya. Jadi ketika kita punya uang, tapi kita utamakan dulu ke investasi, ternyata return-nya tidak sebaik yang kita harapkan. Contohnya saat ini kita tahu saham-saham sedang turun, itu kita tetap harus mengeluarkan uang untuk melunasi hutang-hutang kita. Dan itu bisa memperburuk kondisi keuangan kita. Jadi yang pertama, lunasi dulu hutang yang memiliki bunga yang tinggi. Setelah itu selesai, jangan tambah hutang-hutang konsumtif lagi. Susun dana darurat dan barulah sah selesai dana daruratnya kita berinvestasi.
0: Nah, karena kalau utangnya ditutupin utang lagi ya sama aja gali lubang tutup lubang gitu ya kak ya.
1: Betul.
0: Itu yang sering kayak gitu. Ah, buat utangnya dijatuh tempo, kita utang lagi aja baru tutupin yang lainnya.
1: Itu aja terus lagi ya, tidak berinvestasi tapi buka hutang lagi.
0: Investasinya dalam bentuk hutang sih Kak sebenarnya. Tapi kita ngomong investasi nih. Sebenarnya ketika tadi sempat Kak Sania bilang kalau sahamnya lagi pada turun nih, terus juga dengan kondisi yang sekarang portonya lagi pada merah semua, ini paling safe untuk saat ini kalau anak muda pengen investasi, masih ada budget buat investasi, mungkin lebih pasnya larinya kemana nih kak sebenarnya?
1: Sebenarnya tidak ada investasi yang 100% aman gitu kan, pasti semuanya ada risikonya. Tapi untuk pemula, untuk bisa menjaga nilai asetnya, yang aman-aman itu seperti contohnya deposito, emas, atau obligasi pemerintah yang relatif lebih stabil gitu ya. Tapi kita tetap lihat dengan profil risiko kita dan juga tujuan investasinya gitu.
0: Nah, jadi tetap harus benar-benar perhatiin juga ya kak ya, karena kadang ya itu tadi karena nilainya juga lagi naik turun juga ya istilahnya ya.
1: Iya betul.
0: Oke, nah sekarang kalau kita ngeliatin mungkin untuk soal literasi keuangannya nih kak, karena pasti kalau literasi keuangan zaman sekarang ya ini bisa dilakuin macam-macam, entah itu apa namanya freelancer, content creator, segala macam ya. Perannya ini gimana sih kak untuk bisa memperkuat kondisi sekarang ketika nilai tukar rupiah ini lagi bergejolak kayak gini? Apa sih yang mungkin bisa dilakuin dari mungkin kayak wirausaha muda, pekerja digital, dan sebagainya? Ini yang bisa dilakuin apa sih, Kak, sebenarnya?
1: Sebenarnya mereka para wirausaha muda, terutama freelancer, content creator yang memiliki kemungkinan besar untuk bisa mendapatkan pendapatan di luar rupiah. Bisa mendapatkan US dollar, dollar Singapura, itu ayo kita sebagai anak muda yang bisa memiliki kesempatan itu, kita ambil dolar-dolar mereka, kita bawa semua ke dalam negeri, kita gunakan untuk membeli produk-produk UMKM kita tingkatkan perekonomian dalam negeri, itu sangat baik. Seperti itu.
0: Oke, jadi biar bisa lebih muter di dalam juga ya, Kak, ya?
1: Betul. Okay. Jangan kita dapat dari dolar, kita utamakan keluar lagi ke dolar. Kita utamakan dulu perekonomiannya dalam negeri.
0: Disimpan dulu biar ini terus kalau nilainya tinggi baru di ini ya sebenarnya baru dikeluarin ya. Tapi kalau kita ngeliat kan ada kampanye tuh yang sering muncul juga, cinta Indonesia cinta rupiah. Kadang kita lebih diinin untuk lebih cinta sama mata uangnya kita nih rupiah. Sebenarnya kalau dari sudut pandangnya Kak Sania nih, ini anak muda untuk bisa menerjemahkan hal tersebut untuk menjadi something yang nyata, kira-kira kayak gimana sih Kak?
1: Oke, cinta Indonesia cinta rupiah itu bukan berarti kita menyimpan uang dalam bentuk rupiah semua gitu, tapi maksudnya adalah kita mendukung produk-produk lokal yang berkualitas. Jadi daripada kita membeli produk, misal kita beli sepatu yang impor, itu kan mengandung harga dolar juga ya, kita utamakan dulu produk-produk lokal kita. Sekarang juga UMKM kita kan udah bagus-bagus ya, gitu. Nah, dengan menggunakan produk dalam negeri itu kan kita bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri, lalu juga meningkatkan kepercayaan investor asing untuk kembali berinvestasi di Indonesia, itu sangat memperbaiki perekonomian kita.
0: Ah, makanya ada kata-katanya, cintailah produk-produk Indonesia. Itu paling penting ya, salah satunya juga bisa dilakuin gitu ya kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, singkat aja nih kasarnya karena udah mepet banget waktunya. Mungkin ada pesan gak nih buat teman Pro 2 yang biar bisa lebih wise lagi untuk ngadepin kondisi kayak sekarang ini?
1: Oke, sebagai kita anak muda yang terutama kita berada di luar pemerintahan yang tidak bisa menciptakan kebijakan, kita bisa tetap berkontribusi dengan mengkritik kritikan pembangunan untuk pemerintah. Tapi selain itu juga kita tetap harus fokus untuk meningkatkan skill dan diimbangi dengan menambah literasi keuangan. Itu sangat penting untuk bisa menjaga diri kita di keadaan ekonomi seperti ini.
0: Nah, harus lebih wise lagi dengan kondisi sekarang, ya bijak mulai split kira-kira yang kebutuhan dan keinginan yang mana gitu ya Kak ya, terutama ya.
1: Iya, itu yang pertama, meningkat, lalu ditambah dengan skillnya ditingkatin lagi gitu.
0: Oke, Kak Sania, thank you banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol soal dunia keuangan ya. Mudah-mudahan makin banyak yang sadar kalau ya jangan nambah pay letter lagi juga ya abis ini ya. Oke, Kak Sania, thank you banget sekali lagi. Selamat pagi, kita ketemu next time ya Kak ya.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya.
0: Oke, sama-sama Kak. Dan itu tadi habis ngobrol barengan sama Kak Sania Rahmawati ngobrolin soal, ya tadi, rupiah melemah, anak muda bisa apa? Bisa macam-macam kok. Makanya lebih bijak lagi dalam spend anything ya, karena dengan kondisi kayak gini, ya ada baiknya buat misahin kira-kira yang butuh mana, yang kira-kira pengen yang mana. Abis ini, ada Devina yang akan nemenin kamu di Produitlist, dilanjutin ke Santai Siang. Pokoknya jelas siapin dulu deh ya requestan kamu buat pagi menuju ke siang ini, biar mood kamu makin naik lagi. Selamat nikmatin hari ini, semoga jadi start yang baik buat kamu di hari Senin ini. Kalau gitu, Faris Magiza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri secara resmi memutuskan untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh 2026. Razia lalu lintas skala besar ini dijadwalkan bergulir serentak di seluruh Indonesia mulai Senin 8 Juni 2026 hari ini hingga 21 Juni mendatang. Namun Korlantas memilih untuk mengubah peta rencana tersebut. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengonfirmasi kabar penundaan ini. Menurutnya Kakorlantas saat ini sedang memfokuskan energi untuk agenda internal Korps Bayangkara. Imigrasi Semarang menangkap 4 warga negara Tiongkok karena diduga merupakan anggota sindikat penipuan daring jaringan internasional pada sebuah rumah di kawasan Puri Ancas Moro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kepala Imigrasi Semarang Ari Widodo di Semarang pada hari Minggu kemarin mengatakan penangkapan yang dilakukan pada Kamis lalu bermula dari penyelidikan yang dilakukan selama 2 pekan. 4 warga Tiongkok yang ditangkap masing-masing HJ 40 tahun, HK 44 tahun, HY 44 tahun, dan TW 37 tahun. Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil menyabet emas dari nomor lead pada World Climbing Series, tepatnya di seri Praha 2026 Ceko pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Putra yang akrab disapa Srondeng membukukan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead putra seri dunia tersebut. Di Praha, Putra berhasil mengalahkan pemanjat andalan Jepang yang menjadi langganan juara, yakni Neo Suzuki yang mencetak tak skor 39.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist di hari Senin tanggal 8 Juni 2026 ini. Pengen dengerin lagu apa teman Pro 2? Kasih tahu aja ya di Instagram Pro 2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa ke aplikasi RRI Digital. Oh, aplikasi RRI Digitalnya kayaknya lagi error ya. Tapi enggak apa-apa, kamu bisa ke WhatsApp-nya Pro 2. Nah, banyak cara ya. Ada 1001 cara buat kamu request di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kamu bisa WhatsApp juga di 081-565-10-953. Sampai jam 12 siang nanti, Devina bakal puterin lagu-lagu favorit kamu pastinya di Pro 2 Hitlist.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Whitelist.
1: Hai, aku Anissa. Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Ini playlist aku. Dengerin ya.

0: mulai dari ya pikiran pengen mengakhiri hidup, takutan yang besar tapi tanpa alasan yang jelas, kemudian suara-suara yang itu semua tuh aku ngerasa kayak yang paling berat tuh aku ngerasa aku kerasa sendirian, padahal ternyata sebenarnya aku tuh hanya lagi butuh ditemani. Jadi kayak, tapi anehnya dari titik itu ternyata ada sesuatu yang membuatku perlahan bangkit dan membuatku jadi, ternyata titik paling bawah itu bisa mengubahku, bisa mengubah hidup seseorang juga.
1: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Prodo FM setiap sore.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Pagi-pagi udah megang gelas kedua nih. Habis begadang ya semalam?
1: Iya nih. Kalau belum double rasanya belum afdol, masih ngantuk. Udah kayak bensin nih buat otak aku nih.
0: Hah? Serius? Setiap hari gitu? Gak takut tuh lambung kamu protes?
1: Ya paling cuman perih dikit. Dikit doang it's okay. Lagian kalau gak ngopi kerjaan gak jalan. Tapi belakangan kok emang tidur jadi susah banget ya?
0: Nah itu dia. Baru kerasa kan? Kamu tuh udah kena siklus ketergantungan kafein namanya. Kopi bikin kamu melek tapi merusak jam tidur kamu.
1: Duh, pantesan ya. Kemarin coba gak ngopi seharian, mau pecah tahu rasanya kepala aku.
0: Ih, itu sinyal dari badan kamu. Kafein itu cuma booster sementara. Mending ganti ke air putih yang banyak deh. Atau coba tidur cukup.
1: Oke, oke, oke. Aku harus mulai defisit kopi deh. Gak mau ketergantungan sama doping ginian terus. Bisa-bisa ntar aku jadi gampang panik terus, gampang overthinking. Aduh.
0: Nah itu dia, kopi itu bestie kalau dosisnya pas. Tapi bisa jadi toksik kalau berlebihan.

0: Mas. Aku sedih banget.
1: Dari kemarin galau-galau aja kerjaannya. Gak pengen ketawa ketiwi aja.
0: Gak bisa, gak tahu, galau banget, gloomy.
1: Gara-gara apa sih emangnya?
0: Tahu deh.
1: Yeay, pantesan aja. Nontonnya yang sedih-sedih mulu dari kemarin. Emangnya kenapa sih nontonin yang gituan mulu? Emangnya lagi sedih beneran?
0: Enggak sih, pengen lihat aja. Lagian lewat terus, jadi sedih beneran kan?
1: Itu mah penyakit dicari-cari sendiri. Gak ada yang nyakitin, malah nyakitin diri sendiri.
0: Tapi enak kalau dituntasin sedihnya.
1: Haduh.

0: aktif masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Lebih dari 70% permukaan bumi adalah hamparan biru yang luas, menghasilkan separuh oksigen kita dan menjadi rumah bagi jutaan misteri kehidupan. Ya, itulah laut kita. Setiap tanggal 8 Juni, kita memperingati Hari Laut Sedunia, World Ocean Day. Momen ini pertama kali diusulkan oleh Kanada pada tahun 1992 dalam Earth Summit di Rio de Janeiro sebelum akhirnya disahkan secara resmi oleh PBB pada tahun 2008. Tujuannya sangat mendalam, untuk merayakan keindahan laut sekaligus menyadarkan kita akan dampak buruk aktivitas manusia terhadap kelestariannya, mulai dari ancaman polusi plastik, penangkapan ikan berlebih, hingga perubahan iklim yang merusak terumbu karang. Laut adalah penopang kehidupan, dan setiap tindakan kecil kita di darat akan berdampak pada nasib samudra. Selamat Hari Laut Sedunia. Mari bersama kurangi plastik, jaga kebersihan pantai, dan rawat birunya laut kita untuk selamanya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Semuanya kan bisa dibilang kan langganan nih yang namanya banjir ya. Yang namanya banjir sering banget, dan juga kalau kita lihat juga di kota-kota besar yang lainnya pun juga adalah. Ini mostly lebih ke faktor alamnya kah atau faktor perencanaannya yang salah kah atau gimana sebenarnya kalau kalian lihatnya?
2: Kalau kami ngelihat itu lebih ke apa ya? Kalau alam itu kita nggak bisa apa-apa karena ya udahlah, alam yang kayak nggak bisa diatur kayak gimana gitu. Cuma kalau yang bisa kita atur itu lebih ke perizinannya. Kayak misal kayak pembangunan yang harusnya ya tadi yang harusnya nggak boleh dibangun dibangun terus gitu. Kayak ada penebangan pohon juga, itu kan jadinya menyebabkan bencana yang baru gitu loh.
1: Oke, justru malah menimbulkan bencana yang baru. Mungkin kalau dari Raka gimana ngelihatnya nih?
3: Sama sih mas, soalnya paling utama kan dari pemerintah ya dulu. Pemerintah yang memberi izin ini lahan ini bisa dipakai atau enggak, lahan itu bisa dipakai apa enggak. Contoh nyatanya sekarang tuh di daerah atas mas, daerah BSB Mijen.
1: Oke.
3: Dulu waktu saya SD 2011-an itu.
1: Oh anak BSB ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Masih banyak pohon, masih hijau, sekarang udah banyak perumahan, banyak lahan-lahan dulu yang di Semarang kan dari, dibagi ya Semarang atas sama Semarang bawah ya?
1: Yes.
3: Dari struktur tanah sudah pasti beda. Sekarang kalau dilihat dari tampak nyatanya tuh Semarang lagi giat-giatnya membangun di daerah atas. Bila kalau itu perencanaan gak dipikir sampai jangka panjang, itu pasti nanti faktor efeknya buat kedepannya itu buruk banget mas, apalagi bagian bencana. Dengerin

0: Kamu masih di Pregoid List.
1: Halo, aku Novan dari Genuk. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Yeah. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemampuan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu nggak akan jadi sia-sia. Karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Pruda FM.

0: Makam mauquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan bagi setiap orang yang beriman dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.
1: Eh, teman Pro 2, udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
2: Sketsa Santri, Sandi
3: dan Fitri.
4: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
5: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
4: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
5: Ntar aja deh.
4: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
5: Nggak mau.
6: Sahabat kreatif, jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya. Karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Satu kata buat cewek Indonesia nih dari Nabila Apsarini. Hebat kak katanya. Ya benar, setuju nih kalau cewek-cewek Indonesia itu hebat ya kan. Mereka hebat dalam segala hal ya. Bukan cuma hebat merawat diri sendiri, tapi merawat suami, merawat anak-anak, merawat keluarga juga hebat tuh para cewek-cewek tuh. Makanya jangan durhaka kalian sama ibu kalian ya. Ya ini Delindawati. Satu kata buat perempuan Indonesia itu adalah berpendidikan katanya. Benar, perempuan sekarang itu tuh pendidikannya udah tinggi-tinggi loh ya kan. Jadi wajar kalau misalnya cowok-cowok pada minder ngelihat cewek-cewek yang pendidikannya tinggi ya kan, wajar. Dari Mas Lana nih ya, istimewa katanya. Wah, kayaknya perempuan tuh punya tempat sendiri gak sih di hati orang-orang gitu kan. Kalau ngomongin cewek tuh istimewa gitu ya kan. Libra itu bilang sempurna. Wah, ini mungkin definisi kata buat ibu gak sih yang bener-bener sempurna banget tuh. Kalau seorang ibu tuh mulai dari tutur katanya, ya kan, mulai dari cara ngerawat anak, ngedidik anaknya, itu bener-bener sempurna banget sih ya. Nah, Dian.her, mandiri kak katanya. Nah, bener banget, wanita-wanita sekarang juga udah mandiri. Terus ada Supinah, tangguh katanya tuh. Ya, benar sekarang yang tangguh bukan cuma cowok, tapi cowok juga tangguh banyak ya kan. Dari Ayu Putri ya, nggak cukup satu kata buat kehebatan wanita. Benar sih.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Pruda FM.

0: siang. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska, yang nemenin jam istirahat kamu sambil santai-santai tapi tetap mikirin ini bisa dicuan gak ya. Teman Pro 2, jadi anak rantau itu rasanya campur aduk. Ada yang kangen rumah, kangen sama masakan daerah kamu masing-masing, sama kangen suasana kampung halaman. Tapi dibalik rasa kangen itu, sebenarnya ada peluang besar yang sering banget enggak kita sadari. Karena apa? Karena rasa rindu itu bisa diubah jadi usaha. Jadi di obrolan pertama nanti kita bakal ngobrolin soal satu hal yang penting. Jadi anak rantau bukan berarti enggak bisa cari cuan. Justru sebaliknya, banyak nih peluang bisnis yang lahir dari masakan daerah. Makanan yang mungkin kamu anggap biasa aja, tapi buat orang lain itu spesial banget. Dari situ tuh peluangnya mulai kebuka. Terus di obrolan kedua nanti kita bakal lebih fokus lagi dan lebih spesifik lagi ngebahas mulai bisnis makanan, minuman, dan jajanan khas Padang tuh kayak gimana. Mulai dari makanan yang berat yang bikin nagih, terus minuman yang khas, sampai jajanan yang selalu dicari. Kita bakal bahas nih ya juga gimana caranya buat mulai bisnisnya. Dari konsepnya, terus cara penyesuaian rasanya, sampai cara jualannya gimana. Biar bisa diterima sama banyak orang, bukan cuma sama orang Padang aja. Jadi teman Pro 2, kalau kamu lagi ngerasa jauh dari rumah, tapi masih ngerasa pengen tetap produktif, mungkin ya jawabannya ada di dapur kamu. Soalnya dari rasa rindu ke masakan daerah bisa lahir ide bisnis yang bukan cuman buat ngobatin kangen kamu, tapi juga bisa jadi tambahan buat kantong kamu biar makin cuan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadi tadi kita kan udah ngobrol soal batik sebagai warisan budaya dan peluang bisnisnya. Sekarang waktunya kita dengar langsung cerita dari sosok di balik karya-karya indah itu. Jadi ini ada Latifa yang udah siap ngobrol bareng sama penggerak batik Pratiwi Krajan. Namanya Ibu Nunu atau Ibu Pancasunu Puspitasari. Kita bakal kupas mulai dari filosofi nama Pratiwi Krajan, perjalanan awal ngebangun UMKM ini, sampai ciri khas yang bikin batiknya itu beda daripada yang lainnya. Kita juga bakal cari tahu koleksi unggulannya apa aja, produk turunannya kayak apa aja, dan gimana strategi mereka ngejangkau pasar, termasuk lewat dunia digital. Penasaran kan? Gimana inspirasi desain itu lahir? Apakah dari kearifan lokal atau sentuhan tren masa kini? Langsung aja kita dengerin obrolannya Latifa barengan sama Ibu Nunu.
1: Halo teman Pro 2, sekarang aku Latifa udah ditemani sama narasumber hebat kita, Ibu Nunu, penggerak di balik batik Pratiwi Krajan. Langsung aja kita sapa yuk. Selamat siang Bu Nunu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebelum itu, saya ingin bertanya, boleh diceritakan nggak Bu, apa sih filosofi di balik nama Pratiwi Krajan dan kenapa Ibu memilih fokus di industri batik?
2: Perkenalkan, saya Pancasunu Puspitasari, biasa dipanggil Bu Nunu. Saya owner di Batik Pratiwi Krajan. Batik Pratiwi Krajan itu sendiri artinya Pratiwi itu bumi pertiwi ya. Kalau Krajan itu tempatnya kita ini ada di sini, berarti ngelok Krajan gitu. Jadi saya ngambilnya di Batik Pratiwi Krajannya. Terus untuk kenapa saya memilih batik, karena memang saya suka. Yang kedua, nguri-nguri budoyo, karena memang batik warisan budaya yang harus dilestarikan.
1: Sejak kapan UMKM Ibu ini mulai berkembang dan apa yang bikin batik produksi Pratiwi Krajan punya ciri khas yang beda dari batik di pasaran?
2: Pratiwi ada November 2012, kemudian kita berkembang. Kita tetap ngusungnya batik blora ya sayang ya. Jadi kita ngambil kearifan lokal untuk ciri khas itu ambil kambium, lingkaran taun jati, sama pumping unit atau sumur anggo.
1: Boleh dibocorin dikit nih ke teman Pro 2, koleksi apa aja yang jadi unggulan di sana? Apa cuma fokus di kain atau ada produk turunan lain?
2: Batik Yui memproduksi kain batik cap, batik tulis dengan pewarna alami dan sintetis. Kita di sini ada kain, ada juga baju jadi, sarung, taplak meja, ada produk turunannya untuk tempat tisu gitu ada juga ya.
1: Dari semua koleksi, mana sih yang paling sering bikin konsumen tertarik, terutama buat selera anak muda sekarang?
2: Reseller ya, ini karena kalau jati itu di Blora ada, Bojonegoro ada gitu kan. Jadi saya di sini karena saya ada di Cepu, saya eksplornya ke pumping unit ya. Jadi lebih banyak konsumen seneng yang di pumping unit karena Cepu itu sertifikasi migas ada di sini. Jadi orang yang dari luar Jawa itu senengnya pumping unit.
1: Sejauh ini pemasaran batik Pratiwi Krajan sudah sampai kemana saja ya? Apakah sudah merambah ke pasar digital atau ekspor?
2: Kalau pemasaran, alhamdulillah batik Pratiwi Krajan sudah seluruh Indonesia, karena memang tamunya yang sertifikasi migas itu seluruh Indonesia, sertifikasinya ada di Cepu. Jadi alhamdulillah Ibu diuntungkan. Untuk ekspor, kalau berangkat sendiri sih Ibu enggak, cuman Ibu lewat reseller. Jadi Ibu dibantu, ada temen gitu. Kemarin pernah juga kirim ke Brunei, Thailand, ke Hong Kong. Kalau ke Hong Kong kemarin Ibu dibantu Pertamina. Jadi dinas pariwisata juga Ibu dibantu gitu.
1: Dari mana sih Ibu mendapatkan inspirasi untuk desain-desain di Pratiwi Krajan ini? Apakah memang mengangkat kearifan lokal daerah setempat atau justru mengikuti tren yang lagi hit sekarang?
2: Desain, kebetulan suami seneng gambar. Jadi desain semua yang ada di batik Pratiwi Krajan itu yang desain suami saya. Ada lebih dari 250 desain. Kita ngangkatnya tetap kearifan lokal, karena itu yang memang dicari orang. Terus untuk tren masa kini tetap kita mengikuti ya. Jadi misalnya panjenengan ada motif apa, pengen dibikin ke gitu ya, tetap nanti saya selipin juga untuk khasnya Blotik Blora, yaitu kambium dan pumping unit begitu.
1: Nah, teman Pro 2, cerita awalnya sudah kita dengar. Baru di segmen 1 aja udah asik banget, apalagi di segmen berikutnya. Tetap di Santai Siang Tapi Cuan ya.
0: Teman Pro 2, seru banget ya obrolan bareng Ibu Nunu tadi, barengan sama Atifa juga. Dari cerita tentang filosofi nama Pratiwi Krajan, perjalanan ngerintis UMKM-nya, sampai gimana ngejaga ciri khas dari batik di tengah persaingan yang makin ketat di era kayak sekarang ini. Jadi kita jadi tahu juga kalau batik itu bukan cuma soal motif yang cantik, tapi juga tentang nilai, tentang value, proses, dan konsistensi. Ada ide, ada karakter, ada strategi pemasaran yang terus berkembang ngikutin zaman, termasuk masuk ke ranah dunia digital sekarang. Dan yang menarik, inspirasi desainnya tetap berakar pada budaya ya teman Pro 2, tapi tetap adaptif dengan selera generasi zaman sekarang. Itu yang bikin produk ini tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya itu. Nah teman Pro 2, habis ini kita bakal gali lagi lebih dalam soal tantangan, strategi bertahan, dan gimana batik Pratiwi Krajan ini ngejaga eksistensinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Permisi Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan, tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu...
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

0: 2. Pernah dengar enggak soal batik Pratiwi Krajan? Terus menurut kamu, seseru apa sih kalau kita pakai batik buat aktivitas harian?
1: Pratiwi Krajan itu mentunya enggak laku, jadi cocok banget kalau mau tampil formal tapi terlihat muda.
2: Aku suka banget sama kualitas bahannya. Jarang ada batik yang adem dan nyaman dipakai seharian buat nongkrong atau kerja kayak produk mereka.
3: Batik itu kan seni ya, jadi kalau pakai produk lokal yang punya getar kuat, rasanya kayak ada kebanggaan tersendiri gitu pas dipakai.
0: Nah, kalau kamu disuruh milih nih ya, batik kayak gimana sih yang paling pas buat gaya kamu?
1: Aku bakal pilih potongan yang modern dan warnanya yang cerah biar kelihatan fresh pas aku pakai.
2: Pilih motif simple atau up.
4: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
0: Teman Pro 2, tadi udah denger ya jawabannya menarik-menarik banget nih. Kelihatan kalau batik itu sekarang udah gak lagi identik sama acara-acara yang resmi doang. Udah bisa dipadu-padankan buat keseharian. Untuk pertanyaan pertama nih, soal batik Pratiwi Krajan dan keseruannya pakai batik buat aktivitas harian. Jawabannya rata-rata positif sih. Ada yang bilang motifnya tuh gak kaku, jadi tetap bisa tampil formal tapi kelihatan muda. Nah ini penting nih, artinya batik sekarang udah adaptif, nggak lagi terkesan kasih kesan tua di pemakainya atau terlalu serius. Ada juga yang bilang kualitas bahannya itu adem, nyaman dipakai seharian. Ini juga poin penting banget teman Pro 2. Soalnya mau secantik apapun motifnya, kalau nggak nyaman dipakai, pasti cuma jadi pajangan lemari doang. Dan kalau udah nyaman,

topiknya yang relevan dengan gaya mereka yang colorful. Ada juga yang suka motif simple atau abstrak dibaduin sama jeans. Ini kayaknya keren banget sih. Artinya batik itu fleksibel ya. Nggak harus satu set formal pakai celana bahan atau kain. Bisa di mix and match sesuai karakter kamu sendiri. Dan ada yang pilih juga limited edition atau custom biar nggak pasaran. Biar kalau kondangan itu nggak ketemu kembaran kamu. Ini nunjukin kalau orang sekarang itu juga suka eksklusivitas. Pengen sesuatu yang personal dan beda tentunya. Dari jawaban-jawaban ini kelihatan banget ya teman Pro 2, batik bukan lagi pakaian yang seremonial doang, tapi batik juga udah jadi bagian dari gaya hidup. Tinggal gimana kita tuh ngepakainya dengan percaya diri. Dan siapa tahu nih, dari kebanggaan pakai produk lokal itu muncul ide baru buat ikut terjun di industri kreatifnya juga. Soalnya dari motif bisa lahir identitas, dan dari identitas bisa tumbuh peluang cuan.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dviva. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dviva artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian.

Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: masuk ke obrolan selanjutnya yang gak kalah penting nih. Tadi kita udah kenalan sama perjalanan dan karya Batik Pratiwi Krajan ya. Sekarang waktunya kita bahas sisi yang lebih dalam lagi tentang tantangan dan strategi di balik layar. Soalnya di balik kain yang indah itu pasti ada proses. Ada jatuh bangunnya, ada trik yang khusus pastinya supaya usahanya itu tetap jalan terus. Yuk langsung aja kita lanjut obrolannya Latifah bareng Bu Nunu.
1: Teman Pro 2, masih sama aku Latifah nih. Kita masuk ke segmen kedua ya. Jalanin usaha batik pasti seru, tapi pasti ada tantangannya juga dong. Kita bakal ngulik mulai dari tantangan, tips and trick, sampai strategi pemasaran bareng Bu Nunu. Yuk dengerin. Jalanin usaha batik mesti kan ada tantangannya ya Bu. Tantangan apa yang paling sering dihadapi di Pratiwi Krajan?
2: Kalau produksi batik itu sendiri, itu tantangan terbesar ya, itu pemasaran. Apalagi sekarang zamannya online, zamannya apa ya, batik murah-murah. Padahal itu bukan batik. Kayak batik printing itu kan bukan batik sayang ya. Jadi kita tetap harus fokus apa itu batik itu sendiri. Jadi insya Allah sih rezeki ada yang ngatur.
1: Menurut Ibu nih, ada gak trik khusus buat teman Pro 2 yang mau mulai bisnis batik biar kualitasnya tetap terjaga?
2: Untuk teman Pro 2 yang akan memulai bisnis batik, pesan saya tetap jangan pantang menyerah ya, tetap berinovasi karena ekspor batik ini luar biasa. Terus nanti juga jaga kualitasnya, jangan sampai oh ada yang jual murah terus kita ikut-ikutan murah, gitu enggak ya. Jadi tetap kita ngikutin patokan, dan untuk ke customernya kita jangan pernah bohong gitu ya.
1: Strategi apa yang paling efektif nih Bu buat masarin batik biar dikenal luas apalagi di zaman serba digital gini?
2: Tetapin tren masa kini yo, yang era digital ini kita tetap harus tetap belajar. Terus kita harus banyak teman. Namanya kita dagang, kita harus berprasangka baik sama orang. Dan itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk apa ya, biar batik kita ini atau produk kita ini bisa dikenal lebih luas lagi gitu.
1: Buat produk Pratiwi Krajan bisa dibeli lewat media apa aja sih Bu? Bisakah beli di tempatnya langsung?
2: Untuk beli produk kami bisa langsung datang ke sanggar, ada di Ngelo RT 5 RW 1 nomor 8 Cepu. Atau bisa WA, bisa Instagram.
1: Nah Bu, buat anak muda yang modalnya mungkin masih terbatas tapi punya semangat tinggi, apakah bisnis batik ini bisa dimulai dari skala rumahan dulu? Dan apa langkah pertama yang paling krusial buat mereka?
2: Mulai usaha batik, memang kalau dibayangke itu nanti butuh modal gede. Tapi kalau ini sih, Ibu kemarin cuma 10 juta. Yang penting gini, yang pertama, yang untuk memulai batik itu, kita harus bisa menyanting. Gitu. Kalau kita bisa menyanting, insya Allah sih, untuk treatment atau langkah-langkah pembuatan batik itu bisa dipelajari sambil jalan. Jadi, intinya kalau kita jadi owner, kita sudah harus paham dari A sampai Z untuk produksi batik itu sendiri.
1: Di industri kreatif kan tren cepat banget berubah ya Bu. Gimana sih caranya supaya seorang pengusaha batik pemula bisa tetap konsisten punya ide motif baru tapi enggak kehilangan identitas asli batiknya?
2: Kalau untuk ide motif tetap kita harus ikuti.
0: Waduh, seru banget nih teman Pro 2 obrolan kali ini ya. Dari tantangan, tips ngejaga kualitasnya, Sampai strategi pemasaran di era digital semuanya kebuka jelas nih dari obrolannya Bu Nunu sama Latifa. Semoga obrolan bareng Bu Nunu ini bisa jadi insight baru buat kamu yang lagi kepikiran mulai usaha, khususnya di dunia batik dan industri kreatif. Jangan lupa terus dukung UMKM lokal, soalnya dari sana banyak karya dan peluang lahir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Taman Pro 2 gak kerasa ya dari awal kita ngobrolin soal batik sebagai warisan budaya. Sampai akhirnya masuk ke strategi, tantangan, dan peluang bisnisnya. Dari ceritanya Bu Nunu dan batik Pratiwi Krajan, kita belajar satu hal yang penting. Di balik kain yang bermotif indah, ada proses yang panjang. Ada konsistensi dan ada keberanian untuk terus beradaptasi dengan zaman. Batik bukan cuma soal tradisi, tapi juga soal inovasi. Tantangannya pasti ada. Mulai dari ngejaga kualitas, ngikutin tren sampai memasarkan produk ke platform digital pastinya. Apalagi di era digital kayak sekarang. Tapi justru di situ tuh nilai perjuangannya. UMKM yang bertahan bukan cuma yang produknya bagus aja, tapi yang serius dan terus belajar dan berkembang. Buat teman Pro 2 yang mungkin masih ragu-ragu buat mulai usaha, cerita ini jadi pengingat kalau bisnis itu bisa dimulai dari hal-hal yang deket sama kita. Bahkan dari budaya yang udah kita kenal dari dulu banget, dari kita kecil mungkin ya. Jadi kuncinya ada di komitmen, kreativitas, dan konsistensi. Ya, semoga obrolan hari ini juga bukan cuman nambah wawasan kamu, tapi juga nambah keberanian kamu buat mulai usaha. Soalnya dari satu ide kecil, bisa lahir peluang yang besar. Terima kasih udah nemenin aku di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini. Aku Jeffrey Araska pamit dulu. Tapi jangan kemana-mana, soalnya Santai Siangnya masih lanjut. Bye-bye.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

Gegar Besar Indonesia Top 20 Minggu ini nomor 3 Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 2 nya Dia dan Indah Kus Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

Siang-siang gini dengerin suara Raisa dan Ariel Noah ya. Aduh, ademnya luar biasa. Adem banget ya. Kayak aku baca berita yang satu ini juga adem banget, bahagia banget ya. Hawanya tuh bangga banget sama prestasi dari atlet panjat tebing Indonesia. Ada Putra Tri Ramadhani. Ini dia mencatatkan sejarah ya untuk olahraga panjat tebing nasional karena baru aja ini dapat medali emas nomor lead di ajang World Climbing Series Praha 2026 di Ceko Senin dini hari tadi. Kasih tepuk tangan yang gemuruh ya, keren banget. Dan pencapaian ini menjadikan Putra sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil menjuarai nomor lead di ajang World Climbing Series. Dan dia bahkan jadi orang Asia Tenggara pertama juga yang dapat emas di World Climbing Series di nomor lead ya. Dan memanjat yang akrab disapa serondeng, kayak makanan ya. Ini dia tuh tampil impresif banget memang di partai final ya, dengan skor 43, unggul atas pesaingnya dari negara-negara kuat panjat tebing dunia. Nah, di podium Putra ini mengungguli wakil Jepang Neo Suzuki yang meraih medali perak dengan skor 39. Sementara medali perunggu ini jadi milik pemanjat Austria Jacob Schubert dengan catatan skor 37. Luar biasa, momen yang keren banget, prestasinya istimewa, bahkan ini menorehkan sejarah. Congrats ya buat Putra Tri Ramadhani, atlet panjat tebing asal Indonesia.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Kalau tadi kabar yang bikin happy ya, karena atlet panjat tebing Indonesia ya ini mengukir sejarah baru dengan dapat medali emas ya. Tapi sayangnya ini kabar yang cukup menyedihkan ya. Namanya hidup ya, kadang bahagia, kadang sedih ya teman Pro 2. Karena laju positif timnas voli putri Indonesia ini harus berhenti setelah hasil yang kurang menyenangkan ya di laga lanjutan fase grup AFC Cup 2026. Jadi timnas voli putri Indonesia ini merasakan ketangguhan dari Kazakhstan yang sukses menjadi momok di pertandingan kedua di grup B ya. Nah, pertarungan yang mempertemukan timnas voli putri Indonesia melawan wakil Asia Tengah itu berlangsung di Cannon City Arena Ilocos Sur Filipina hari Minggu kemarin. Dan di laga ini skuad merah putih kalah straight set dengan skor identik 19-25, 19-25, 19-25. Aduh sedihnya. Dan para Sri Kandi voli tanah air ini sebenarnya ya bisa memberikan perlawanan sengit dari awal sampai pertengahan set. Bahkan mereka pun juga sempat berupaya buat jaga jarak poin ya biar tetap kompetitif terutama di set ketiga. Tapi ya kayaknya memang harus pupus ya, karena kubu lawan ini kan tahu ya Indonesia ini enggak kaleng-kaleng nih. Nah, ternyata kubu lawan ini mulai menaikkan intensitas serangan ya, kemudian konsistensinya juga luar biasa. Akhirnya ya harus merelakan deh ya. Ya sudah, enggak apa-apa deh, untuk kali ini kita relakan kekalahan dari timnas voli putri Indonesia di fase grup AFC Cup 2026.

0: kalau di Indonesia sempat ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang terjadi, terutama khususnya soal lingkungan?
1: Tergantung ya, tapi kalau bisa ditanya bisa atau nggak bisa, sangat bisa. Misal, banjir, longsor, atau tadi kamu sebut kebakaran hutan gitu ya, Riz ya?
0: Yes.
1: Itu bisa dikategorikan sebagai akibat pelanggaran hukum kalau ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Gimana tuh maksudnya kelalaian atau kesengajaan? Misalnya, ada pembunuhan.

0: pembukaan lahan ilegal, itu kan sengaja, kesengajaan. Penebangan liar atau misalnya pembakaran hutan, misalnya ada yang main mercon gitu ya.
1: Aduh.
0: Di pinggiran hutan lindung, ya mungkin nggak niat untuk membakar, tapi dia karena kelalaiannya ngapain main mercon di dekat hutan lindung, terbakarlah hutan itu dan habis berhektar-hektar. Dan kita pernah berkaca pada kasus yang waktu itu prewed ya, foto prewedding ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Cuman niatnya cuman mau biar estetik, pakai flare gitu. Kebakar dah tuh satu gunung, satu bukit gitu. Jadi sebenarnya bukan sekedar bencana alam aja ya, tapi bisa juga bencana akibat ulah manusia. Dengar

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai, kita muncul lagi untuk menemani kehidupan kamu ya.
0: Kehidupan yang terpampang.
1: Kamu lebih ke kehidupan atau kehidupan?
0: Aku lebih ke kehidupan.
1: Kehidupan ya.
0: Iya, jadi, karena hidup aku fun.
1: Wow, gitu. Jadi bahagia banget ya. Iya. Soalnya rambut kamu gak jabrik kan.
0: Makanya bukan kehidupan kan. Aku lebih ke fun.
1: Aku juga kehidupan. Kehidupan.
0: Ya, semoga teman Brodio juga sama ya, sama funnya kayak kita hidupnya.
1: Amin.
0: Meskipun ternyata di antara yang lagi fun itu ada yang tidak begitu fun. Gimana coba? Kira-kira siapa yang lagi ada
1: yang hidupnya unfun itu?
0: Bukan unfun sih.
1: Bukan unfun.
0: Agak ada ganjelan gitu. Oh, ada ganjelan. Ingin disampaikan, boleh silakan.
1: Oke. Siapa nih?
2: Septian rumahku. Aku baru masuk kantor dan pengen banget akrab sama temen steam. Tapi kok makin kesini isinya tuh cuma gibahin atasan atau ngomongin kejelekan orang lain ya. Kalau aku gak ikutan, aku takut dikira gak asik atau cupu. Tapi kalau ikutan, aku takut itu bakal jadi bumerang buat karirku nantinya. Gimana cara ngebangun batasan atau boundary yang pinter biar tetap bisa berteman tanpa harus masuk ke drama kantor?
1: Septian ya, kantor kamu di mana sih kalau boleh tahu?
0: Dia nggak mencantumkan kan, dia tidak ingin nyeret-nyeret kantornya.
1: Oh,
0: dia takut nanti salah lagi dia. Iya. Jadi anak baru memang harus mawas diri ya.
1: Betul.
0: Menurut aku ya Septian ya. Yang baik-baik diikutin, yang nggak baik jangan diikutin. Jangan kamu terseret ke hal-hal yang nanti akan merugikan kamu. Karena pasti, anak baru aja. Anak baru dasar, kan gitu-gitu.
1: Iya.
0: Pasti status anak baru itu akan diungkit, akan dibawa terus sampai kapanpun itu. Jangan ikut-ikutan menurut aku. Secukupnya, senyum, sapa, salam.
1: Iya. Iya, kamu harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kerjaan kamu aja. Kalau misalnya kamu pengen mempererat hubungan dengan teman kamu, mungkin untuk step awal kamu boleh jadi orang yang agak sok tahu dalam tanda kutip ya tentang sebuah pekerjaan. Jadi, ih kok keren banget sih dia anak baru kok udah tahu tentang kerjaan ini gitu. Jadi teman kamu tuh lebih mengajeni kamu ya. Mengajeni. Itu bukan di ngajiin, bukan ya. Menghargai kamu dengan kapasitas kamu. Kalau misalnya kamu udah memberikan boundaries untuk ketika dia rasan-rasan aku gak ikut-ikut, nah lama-lama teman kamu tuh akan paham kok dengan itu. Berarti ini anak gak mau nih diajak circle rasan-rasan gitu.
0: Iya, gak apa-apa, kamu say sorry. Maksudnya, permisi, saya mau ini dulu ya gitu. Kalau udah ada gejala-gejala
1: ya,
0: mereka mau menggunjing, ya kan, menggibah gitu, kamu pamit aja kamu. Atau kamu melakukan apa yang intinya kamu tidak ingin ikut andil dan ikut campur di pergunjingan itu.
1: Betul.
0: Gitu loh. Mereka juga pasti menurut aku sih gak akan maksa, kamu ikut gunjing dong gitu. Enggak kok. Gitu. Siapa ya tadi namanya? Ya?
1: Septian.
0: Gitu ya Septian ya. Karena memang sekali lagi kamu harus hati-hati. Masa depan kamu ditentukan dengan siapa kamu bergaul di tempat kerja kamu. Dan bagaimana kamu bertutur kata di tempat kerja kamu.
1: Pokoknya kamu pandai-pandai menempatkan diri aja ya kan. Jangan terlalu yang gimana-gimana. Karena nanti kalau kamu terlalu menarik diri, takutnya ih kok sok suci banget gitu kan.
0: Salah lagi. Gimana sih kamu, atau kamu cari tempat kerja yang tiba-tiba kamu jadi orang lama gitu? Gak ada ya, gak bisa ya.
1: Gak bisa dong.
0: Tetap aja jadi anak baru dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah, kamu yang lebih tahu cara ngaturnya, cara bikin batasannya dan disampaikannya dengan yang baik-baik intinya ya. Jangan kamu, apa sih, gak mutu banget ngegunjingin atasan, nggak yang gitu. Bertutur katalah yang baik sehingga mereka itu bisa paham kalau kamu nggak ingin ikut geng rasan-rasan.
1: Betul ya, pokoknya banyakin kerjaan aja biar kamu tidak ada waktu untuk rasan-rasan ya. Ya udah itu deh.
0: Ya udah, Septian.
1: Kok yang jadi menghela nafas ya, capek banget kayaknya ya.
0: Sukses buat Septian di tempat kerjanya ya. Dah,
1: bye. Septian.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Semuanya kan bisa dibilang kan langganan nih yang namanya banjir ya. Yang namanya banjir sering banget, dan juga kalau kita lihat juga di kota-kota besar yang lainnya pun juga adalah. Ini mostly lebih ke faktor alamnya kah atau faktor perencanaannya yang salah kah atau gimana sebenarnya kalau kalian lihatnya?
1: Kalau kami ngelihat itu lebih ke apa ya? Kalau alam itu kita nggak bisa apa-apa karena ya udahlah alam yang kayak nggak bisa diatur kayak gimana gitu. Cuma kalau yang bisa kita atur itu lebih ke perizinannya. Kayak misal kayak pembangunan yang harusnya ya tadi yang harusnya nggak boleh dibangun dibangun terus gitu. Kayak ada penebangan pohon juga itu kan jadinya menyebabkan bencana yang baru gitu loh.
0: Okay. Justru malah menimbulkan bencana yang baru. Mungkin kalau dari Raka gimana ngelihatnya nih?
2: Sama sih mas, soalnya paling utama kan dari pemerintah ya dulu. Pemerintah yang memberi izin ini lahan ini bisa dipakai atau enggak, lahan itu bisa dipakai apa enggak. Contoh nyatanya sekarang tuh di daerah atas mas, daerah BSB Mijen. Dulu waktu saya SD 2011-an itu.
0: Oh anak BSB ya?
2: Oke. Masih banyak pohon, masih hijau. Sekarang udah banyak perumahan, banyak lahan-lahan dulu yang di Semarang kan dari dibagi ya Semarang atas sama Semarang bawah ya. Dari struktur tanah sudah pasti beda. Sekarang kalau dilihat dari tampak nyatanya tuh Semarang lagi giat-giatnya membangun di daerah atas. Bila kalau itu perencanaan nggak dipikir sampai jangka panjang, itu pasti nanti faktor efeknya buat kedepannya itu buruk banget mas, apalagi bagian bencana.
3: Dengar

Toy Story 5 ini dijadwalin bakal tayang di bioskop Amerika Serikat di bulan Juni ini, tepatnya di tanggal 19 Juni 2026. Nah, jelang perilisannya nih teman Pro 2 ya, film animasi terbaru dari Pixar ini ternyata menarik perhatian karena ngangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga modern. Nah, perkembangan teknologi ini jadi fokus utama di cerita kali ini ya, dan lewat beberapa trailer yang udah tayang, film Toy Story 5 ini menyoroti tentang gimana sih perangkat digital mulai mengambil peran yang sebelumnya diisi oleh mainan tradisional di keseharian anak-anak. Jadi ini lebih relate ya kalau dibandingkan dengan kehidupan zaman sekarang, apalagi anak-anak ya. Dan ternyata perubahan ini juga terlihat lewat karakter Bonnie yang sekarang lebih tertarik di perangkat berbentuk katak bernama Lily Pad. Nah, situasi itu membuat Jessie dan para mainan lainnya mulai mempertanyakan keberadaan mereka di tengah kebiasaan bermain yang berubah. Wih, kayaknya sih ceritanya bagus ya, karena diceritain juga di Toy Story 5 ini menghadirkan gambaran yang relevan juga dengan kondisi saat ini, di mana di situ tuh ada tablet, gawai yang dimainkan di film itu ya, teman Pro 2 ya. Aku jadi penasaran ya gimana Toy Story 5 kalau di Amerika Serikat di tanggal 19 Juni 2026, kira-kira di Indonesia kapan, karena memang udah deket banget ya sama musim liburan sekolah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada yang terbaru dari Olivia Rodrigo yang dia ini ternyata ngasih kejutan ya untuk para fansnya di album studio ketiganya yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Apa tuh? Jadi ya, Olivia Rodrigo tuh bilang kalau salah satu lagu di album terbarunya ini bakal menampilkan kolaborasi bareng sama vokalis The Cure, ada Robert Smith, teman pro 2. Wow. Jadi kayak gimana ya? Biasanya kan lagunya Olivia Rodrigo tuh yang kayak sedih ya kan, terus kayak disia-siain banget, pokoknya sedih deh ya. Nah, apa kabar nih dengan kolaborasi bareng sama vokalis The Cure ini? Jadi kabar itu terungkap pas Rodrigo tampil di Festival Primavera Sound yang memperdengarkan lagu berjudul What's Wrong With Me. Nah, sebenarnya keterlibatan Smith untuk lagu itu udah diketahui oleh sejumlah tamu yang menghadiri sesi dengar album secara eksklusif di LA, tapi karena secara eksklusif ya, jadi belum banyak yang tahu. Tapi ini akhirnya di-spill lah sama Olivia Rodrigo ya, diumumkan secara langsung. Aku penasaran sih kayak gimana lagu kolaborasinya Olivia Rodrigo bareng sama vokalis The Cure ini. Apakah di lagu ini Olivia Rodrigo juga jadi cewek yang kayak tersakiti banget gitu ya, atau kayak gimana nih? Karena kolaborasi bareng sama penyanyi cowok, atau justru lagu-lagunya ini adalah lagu-lagu yang romantis. Nah, ya udah, kita tunggu aja karena bentar lagi bakal dirilis. Tapi buat kamu yang pengen dengerin lagu dari Olivia Rodrigo yang agak sedih-sedih dikit, ya udah, yuk kita dengerin bareng siang ini ya. Ada Traitor buat kamu.

0: Udang, udang. Aku sudah tidak tahan lagi. Perutku isinya sampah plastik. Aku mau naik ke daratan sajalah, biar ditangkap manusia kemudian dimasak.
1: Lah, itu namanya kamu mau bunuh diri dong, kepiting.
0: Ah, aku sudah tidak peduli. Biar manusia juga merasakan apa yang aku rasakan. Biar ketika mereka memakanku, perut mereka juga akan penuh dengan racun.
1: Tunggu sebentar, kepiting. Di hari laut sedunia ini, aku akan menyadarkan manusia. Wahai manusia, sadarlah. Sampah yang kamu buang di laut akan kembali ke piring makananmu sebagai mikroplastik. Jangan racuni dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan membuang sampah di laut ya.

0: Dolar terus naik terus ya. Aduh, udah tembus 18.000. Apa sih efeknya? Oh, banyak ya. Banyak keinginanku yang harus aku urungkan karena apa-apa mahal banget ya, teman Pro 2. Aduh, pusing deh, pusing bener. Dan ternyata yang pusing gak cuman kita ya. Ternyata dolar ini juga berpengaruh terhadap harga alat musik. Nah, ini buat para musisi ternyata ini juga jadi salah satu hal yang bikin pusing ya, teman Pro 2. Salah satu yang ngeluh adalah Baskara Putra. Dia ngeluh karena kenaikan harga alat musik. Iya, sekarang tuh apa-apa mahal ya, jangankan alat musik ya, makan di pinggiran kayak ayam geprek aja mungkin harganya juga udah naik juga ya. Aduh. Dan ini keluhan dari Baskara disampaikan di unggahan di akun X ya, yang dulu ya Twitter. Jadi vokalis band Hindia, Fizz dan Lomba Sihir itu mengeluhkan kenaikan berbagai harga barang akibat rupiah melemah. Dia bayangin ya, dia lagi ngebayangin gimana kalau kondisi ekonomi masyarakat di tengah melemahnya rupiah, kalau dirinya aja sebagai musisi sangat merasakan dampak tersebut, apalagi kalian gimana gitu. Dia nulisnya kayak gitu ya. Gue aja terdampak, gak kebayang kalian gimana gitu. Aku juga terdampak kok ya, karena semuanya mahal. Dan di unggahannya Baskara ini juga bilang kalau dampak yang paling kerasa adalah kebutuhan belanja alat musik, karena semua patokan pembelian ini pakainya mata uang dolar ya. Aku doain deh semoga jobnya semakin lancar, lebih banyak lagi jadwal manggungnya ya, biar next kalau mau beli alat musik berapapun harganya udah gak kepikiran ini mahal atau enggak gitu ya. Walaupun ya aku pasti ngebayangin harganya mahal, apalagi alat musik kan gak cuman 1 juta 2 juta ya, pasti berjuta-juta, berbelas-belasan atau bahkan berpuluh-puluh atau bahkan 100 juta kan. Aduh, aku doain deh ya. Semoga Baskara rezekinya lancar terus ya, tapi berdoa yang lebih lagi biar dolarnya segera turun ya, biar semuanya enggak ikutan naik. Amin.
1: Sumpah kita gendut banget enggak sih?

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kalau aku lihat juga ada beberapa konten yang dibikin sama Tegar nih atau Produa yang emang berhubungan juga sama KIPK. Sebenarnya bikin kamu tergerak untuk konten terutama soal KIPK nih. Sebenarnya itu gara-gara apa sih, Gar?
2: Sebenarnya ya, Kak, karena aku terlepas dari KIPK juga dari konten ini, itu ketika akhirnya ada kayak 1-2 orang yang nge-reach out lewat DM, sekedar kayak dia ini berterima kasih kayak, halo Kak Tegar, terima kasih ya atas konten yang Kak Tegar bikin, aku jadi semangat lagi nih buat kuliah. Dulunya aku udah kayak kehilangan semangat buat kuliah, tapi karena lihat kontennya Kak Tegar dan Kak Tegar bisa bangkit dan lain sebagainya. Nah, dari situ aku kayak ngerasa, loh aku ternyata seberguna ini ya, aku ternyata sememberikan impact itu kah untuk kehidupan orang lain. Nah, dari situ aku gak mau menyia-nyiakan apa yang aku bisa gitu loh, buat kalau dibilang kayak agak berlebihan sih, kayak buat berguna ke orang lain, tapi di sisi lain itu rasanya beda banget ketika ada orang yang berterima kasih walaupun itu cuma lewat DM aja, dan dia berterima kasih ngechat ke aku, itu rasanya, oh aku harus bikin konten lagi nih, siapa tahu ada yang tergerak lagi dari konten yang aku bikin.
1: Ini responnya orang-orang selain yang reach out tadi pada bilangnya jadi semangat lagi buat kuliah, apalagi sih Gar, mungkin ada nanya-nanya kah mungkin, atau yang kayak gimana gitu mungkin?
2: Sebenarnya akhirnya banyak teman-teman dari SMA ini, teman-teman dari SMA yang emang dia berniat buat daftar KIP, tapi karena mungkin dia bingung. Karena daftar KIP menurutku juga cukup ribet sih, Kak, data-data yang harus kita siapkan, kayak surat tagihan listrik, surat gaji orang tua, slip air, gitu-gitu. Yang karena dia akhirnya tahu, oh kakak ini nih penerima KIP, jadi dia tanya-tanya tentang itu tadi, tentang gimana cara seleksinya dan kayak nanti wawancaranya apa aja, apa yang harus kita persiapkan, kita harus gimana, dan lain sebagainya. Dengerin.

0: Salam Pro 2, kita update dulu untuk informasi cuaca sore ini bersama dengan BMKG Klimatologi Ahmad Yani. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan rekan Rizka, silahkan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 8 Juni 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang pada siang hari ini diperkirakan cerah. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada siang hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 2,5 sampai 4 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.

Lagu terbaru dari Adrian Halim, 2001 kali ya. Ini menutup kebersamaan aku dan kamu di Santai Siang kali ini. Thank you buat teman Pro 2 yang udah stay bareng aku, udah request lagu favorit kamu juga di Pro 2 Hitlist ya selama siang hari ini. Dan abis ini bakal gantian bareng sama Vetra Julia yang bakal temenin sore kamu di sore ceria. Kita ketemu lagi hari Kamis ya teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 menikmati hari Seninnya ini di Senin tanggal 8 Juni 2026. Aku pamit dulu.

0: Sini 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Senin sore ini 8 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik dua pejabat penting di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore ini 8 Juni 2026. Salah satunya adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal. Said nantinya akan membantu Presiden dalam urusan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pelantikan Said akan dilakukan bersama dengan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN Nanik SDN. Dan dirinya juga mengungkapkan kedua pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar jam 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan.
1: Info Pro 2.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mencatat 449 kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkap Polda serta Polres Jajaran selama periode April hingga Juni 2026. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Lumbon Toruan di Semarang mengatakan 554 pelaku diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti yang diamankan antara lain 6,28 kg sabu-sabu serta 2,23 kg ganja. Ia mengatakan salah satu kasus menonjol selama periode tersebut yakni pengungkapan di wilayah Sragen dengan barang bukti diamankan sebanyak 1,5 kg sabu-sabu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Album berisi 18 lagu tersebut menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Seluruh lagu dalam album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan atmosfer pada Piala Dunia 2026. Sebelumnya sejumlah lagu lebih dulu dirilis secara global seperti Lighter, Polela, Echo, Illuminate, Goals, dan Game Time. Kini FIFA mengumumkan susunan lengkap album dari musisi-musisi ternama berbagai benua dalam kolaborasi besar untuk pertama kalinya. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan album tersebut menghadirkan kombinasi antara musisi papan atas dunia dan talenta baru, dan menurutnya proyek ini dirancang untuk menyatukan para penggemar melalui kekuatan musik dan sepak bola.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah? Tugas sekolah numpuk? Atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitri Julia. Hai, Senin pagi teman Pro 2. Yes, ya aku Senin pagi, Senin sore. Ya aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 ya. Ya don't hate Monday, tapi love Monday.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Semuanya kan bisa dibilang kan langganan nih yang namanya banjir ya. Yang namanya banjir sering banget, dan juga kalau kita lihat juga di kota-kota besar yang lainnya pun juga adalah. Ini mostly lebih ke faktor alamnya kah atau faktor perencanaannya yang salah kah atau gimana sebenarnya kalau kalian lihatnya?
2: Kalau kami ngelihat itu lebih ke apa ya? Kalau alam itu kita nggak bisa apa-apa karena ya udahlah, alam yang kayak nggak bisa diatur kayak gimana gitu. Cuma kalau yang bisa kita atur itu lebih ke perizinannya. Kayak misal kayak pembangunan yang harusnya ya tadi yang harusnya nggak boleh dibangun dibangun terus gitu. Kayak ada penebangan pohon juga, itu kan jadinya menyebabkan bencana yang baru gitu loh.
1: Okay. Justru malah menimbulkan bencana yang baru. Mungkin kalau dari Raka gimana ngelihatnya nih?
3: Sama sih mas, soalnya paling utama kan dari pemerintah ya dulu. Pemerintah yang memberi izin ini lahan ini bisa dipakai atau enggak, lahan itu bisa dipakai apa enggak. Contoh nyatanya sekarang tuh di daerah atas mas, daerah BSB Mijen.
1: Oke. Okay.
3: Dulu waktu saya SD 2011-an itu.
1: Oh anak BSB ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Masih banyak pohon, masih hijau. Sekarang udah banyak perumahan, banyak lahan-lahan dulu yang di Semarang kan dari dibagi ya Semarang atas sama Semarang bawah ya.
1: Yes.
3: Dari struktur tanah sudah pasti beda. Sekarang kalau dilihat dari tampak nyatanya tuh Semarang lagi giat-giatnya membangun di daerah atas. Bila kalau itu perencanaan nggak dipikir sampai jangka panjang, itu pasti nanti faktor efeknya buat kedepannya itu buruk banget mas, apalagi bagian bencana.

Ada kabar seru nih banget ya, seru buat kamu yang lagi menikmati libur sekolah atau baru aja naik kelas nanti. Semarang Zoo lagi punya program spesial bertajuk promo apresiasi pelajar gratis. Sesuai namanya ya, buat kamu-kamu pelajar bisa masuk ke Semarang Zoo gratis untuk menikmati liburan yang seru sekaligus edukatif. Dan program ini ya Teman Pro 2 dihadirkan untuk menyambut momen libur panjang kenaikan kelas dan kelulusan tahun ajaran 2025-2026. Jadi buat kamu mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP sampai SMA sederajat bisa menikmati fasilitas ini. Direktur Semarang Zoo Bimo Wahyu Widodo bilang ya, program ini tuh merupakan bentuk apresiasi atas pencapaian para siswa selama satu tahun ajaran. Selain itu, Semarang Zoo juga bikin ingin ngasih pilihan liburan yang menyenangkan tanpa kamu harus jauh-jauh keluar kota. Dan yang menarik, selain bisa lihat berbagai satwa Teman Pro 2, kamu juga bisa belajar soal konservasi dan pentingnya menjaga kelestarian hewan serta lingkungan. Jadi, daripada kamu liburan cuma rebahan aja dan scroll media sosial seharian, gak ada salahnya ajak keluarga atau teman-teman

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Ada kabar seru nih banget ya, seru buat kamu yang lagi menikmati libur sekolah atau baru aja naik kelas nanti. Semarang Zoo lagi punya program spesial bertajuk promo apresiasi pelajar gratis. Sesuai namanya ya, buat kamu-kamu pelajar bisa masuk ke Semarang Zoo gratis untuk menikmati liburan yang seru sekaligus edukatif. Dan program ini ya Teman Pro 2 dihadirkan untuk menyambut momen libur panjang kenaikan kelas dan kelulusan tahun ajaran 2025-2026. Jadi buat kamu mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP sampai SMA sederajat bisa menikmati fasilitas ini. Direktur Semarang Zoo Bimo Wahyu Widodo bilang ya, program ini tuh merupakan bentuk apresiasi atas pencapaian para siswa selama satu tahun ajaran. Selain itu, Semarang Zoo juga ingin ngasih pilihan liburan yang menyenangkan tanpa kamu harus

jauh-jauh keluar kota. Dan yang menarik, selain bisa lihat berbagai satwa Teman Pro 2, kamu juga bisa belajar soal konservasi dan pentingnya menjaga kelestarian hewan serta lingkungan. Jadi, daripada kamu liburan cuma rebahan aja dan scroll media sosial seharian, gak ada salahnya ajak keluarga atau teman-teman kamu buat main ke Semarang Zoo.

0: Hei, main gak apa main? Pucat banget itu kayak gak pernah kena matahari.
1: Males ah, capek. Main game juga enak.
0: Lah, mancing juga enak kali.
1: Capek ah, mancing bengong doang. Enak juga nonton anime.
0: Yaudah, sepedaan aja yuk, mau gak?
1: Makin capek atuh, ngapain?
0: Udah seminggu kamu gak kemana-mana gitu. Mentang-mentang libur jadi males-malesan. Gak lihat ya itu muka udah sepucat apa. Gak ada bedanya sama kanibo kering.
1: Berisik ah, mau tidur lagi aja.
0: Ya elah, ini udah saatnya menyentuh rumput. Touch some grass bro.
1: Apaan? Maksudnya makan rumput kayak kambing?
0: Maksudnya tuh bergaul. Biar gak ngendep mulu di kasur. Badan kamu juga butuh vitamin D tau.
1: Gak mau ih.
0: Udah, ayo cepet, mau sehat gak?
1: Gak mau.
0: Ayo cepet, harus mau.

0: Nha, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Baru aja nih teman Pro 2, petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan Inspektorat Kota Semarang melakukan penertiban ya terhadap sejumlah lapak pedagang kaki lima atau PKL liar serta bangunan parkir yang gak berizin di kawasan Jalan Madukoro. Teman Pro 2, itu kemarin sempat ramai banget ya. Menurut Kepala Satpol PP Kota Semarang sendiri, Kusnandar bilang penertiban ini dilakukan karena bangunan tersebut berdiri di area terlarang dan tidak memiliki izin resmi. Nah loh, nah selain itu keberadaannya juga dinilai ganggu akses masyarakat, lalu lintas kendaraan, sampai memicu keluhan warga yang akhirnya dilaporkan kepala pihak berwenang. Dalam operasi ini, petugas membongkar 3 bangunan PKL liar serta area parkir yang dilengkapi atap namun tidak memiliki izin operasional. Dan yang menarik teman Pro 2, proses pembongkaran ini dilakukan menggunakan alat berat backhoe agar pekerjaan bisa lebih cepat dan efektif. Setelah dibongkar, area tersebut langsung dipasang pita kuning larangan penggunaan lahan serta lampu larang parkir untuk mencegah aktivitas serupa kembali terjadi ya. Ya, yuk sama-sama ikut menjaga ketertiban dan manfaatkan ruang publik ya sesuai aturan yang berlaku.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Aori. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Aori pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng Fitra Julia di Sore Ceria teman Pro 2 ya. Nanti di jam 5:30 kita bakal ngobrol seru-seruan sama finalis Gita Fest RRI 2026. Siapa aja? Nanti ya pantengin terus di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

0: aktif masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa mukaku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau nanti ya teman Pro 2 kita ngobrolin sama teman-teman yang ikut ya final di Gita Fest, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional nih teman Pro 2 ya. Emang ini udah masuk final teman Pro 2 dan wakil dari kita sudah ada 3 orang yang kemudian akan menjadi ajang buat generasi muda menyalurkan bakat vokal sekaligus numbuhin kecintaan terhadap lagu kebangsaan. Dan melalui kompetisi ini teman Pro 2 ya, nantinya diharapkan si peserta-peserta ini mampu menampilkan kemampuan bernyanyi dengan baik, benar, dan juga penuh penghayatan.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari. Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
1: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
2: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
4: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Radio Republik Indonesia RRI ya, secara resmi ngumumin 10 peserta terbaik yang berhasil melaju ke babak Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Dan nantinya teman Pro 2, para finalis terpilih ini merupakan talenta-talenta muda terbaik dari berbagai daerah yang udah melalui proses seleksi ketat dan akan tampil di Grand Final yang diselenggarakan di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta 11 Juli 2026. Dan Festival Gita Indonesia ini ajang pencarian bakat vokal kebangsaan yang mengusung semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan melalui karya-karya musik inspiratif. Nah, sebelum mereka-mereka ini berangkat ke Jakarta, teman Pro 2 ya, aku berkesempatan sore hari ini ngobrol bareng mereka-mereka yang masuk ke Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 yang udah ada di studio. Sore hari ini ada Jihan Kalsum, Kamila Afah, dan juga Denis Cilo Arkana. Sore semuanya.
1: Sore kak.
0: Aduh, suaranya merdu banget. Kalah ini, memang aku kalah, kalian juaranya. Lagi sibuk apa nih kalian berdua? Kebetulan
1: latihan mungkin.
2: Iya, latihan.
0: Latihan. Selain itu masih kuliah apa sekolah?
2: Kita masih sekolah.
0: Sekolah. Kalau iya. Jen sendiri kelas berapa?
2: Aku kelas 10.
0: Kelas 10.
2: Iya, sama.
0: Oh, sama.
2: Sama.
0: Satu sekolahan juga?
2: Beda. Beda. Dia SMK, saya SMA.
0: Wih, mantap benar. Jadi pada sibuk sekolah juga dan juga mempersiapkan tanggal 11 Juni nanti ya.
2: Iya.
0: Waduh, enggak sabar. Kita dukung deh dari Semarang sini. Tapi sebelum ngobrolin persiapan kalian ke Jakarta nanti, kalian waktu pertama kali ada kompetisi ini ya, Gita Fest, itu tahunnya dari mana? Jihan dulu deh, boleh.
2: Kalau aku sih taunya dari guru vokal ya. Terus juga lewat di beranda IG. Instagram.
0: Oh, iya.
2: Terus kayak tertarik gitu kan. Terus aku ngomong ke guru vokalku. Terus kebetulan guru vokalku juga nyuruh aku ikut lomba itu.
0: Okay. Jadi dari guru vokal dan juga dari media sosial.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Okay. Kalau Denis sendiri?
1: Kalau aku orang tua sih kak, dari mamah gitu.
0: Mamah justru yang nyari info.
1: Iya.
0: Itu awalnya gimana?
1: Mamah itu dari guru vokal juga. Jadi terus tertarik, ya udah daftar gitu.
0: Oh, dibujuk nggak? Apa memang?
1: Enggak.
0: Boleh deh mah ikutan gitu.
1: Memang pengen ikut.
0: Oh, pengen ikut. Menarik sekali. Tapi akhirnya memutuskan untuk ikutan Gita Fest gitu kan. Dorongan diri sendiri, aku mau coba nih. Apalagi kan ini menumbuhkan rasa cinta tanah air ya, kebangsaan juga persatuan sendiri. Jihan gimana? Waktu pertama kali memutuskan, kelihatannya aku harus ikut deh.
2: Waktu aku pertama kali ini aku lihat sih kan mulai dari lagu-lagu kebangsaan nih. Apalagi pas banget, ini kan di bulan Juli ya. Tanggal 1 Juni kan
0: kesaktian Pancasila.
2: Iya, kesaktian Pancasila ya. Jadi pas banget kebetulan di bulan Juni ini. Dan tentunya mungkin

0: Dennis yeah. sendiri gimana Dennis dulu?
1: Kesulitannya ya.
0: Tantangan apa yang kamu?
1: Pas itu juga ini kan mendekati ujian-ujian akhir semester ya kak dari sekolah. Jadi membagi waktu antara latihan vokal sama latihan belajar buat sekolah itu memang agak susah sih.
0: Oh, jadi untuk menyesuaikan jadwalnya aja yang agak kesulitan juga. Yeah. Hai, sore hari ini ada yang datang, ada Joy Ellen. Hai Jo.
2: Halo Kak.
0: Gimana nih kabarnya?
2: Baik.
0: Baik gitu kan. Akhirnya ada yang muncul lagi teman Pro 2 karena wakil dari Semarang ada 3 orang aku kenalin ya, ada Jihan Katsum, ada Joy Ellen dan juga Dennis Cello Arkana. Oke. Kita lagi ngobrolin ini nih Joy, tantangan terbesar waktu mengikuti proses Gita Fest ini. Tapi sebelum aku ke kamu, aku ke Jihan dulu deh. Tadi kan Dennis udah jawab mungkin jadwalnya yang enggak teratur nih, agak bingung nih. Kalau kamu gimana Jihan?
3: Sama sih kayak Silo ya. Kan juga berdekatan dengan ujian akhir semester ya, jadi bingung banget buat ngatur jadwalnya gitu. Apalagi buat ngatur jadwal latihannya, terus buat belajar ya, karena kan materi SMA banyak banget nih kak, jadi kayak bener-bener bingung banget. Cuma mau bagaimanapun saya usahakan semua bisa.
0: Oke, okay, tapi ikut ujian semua atau susulan?
3: Ujian semua.
0: Oh, on time ya. Oke, okay. Ke Joy sendiri. Joy lagi sibuk apa nih kebetulan?
2: Kebetulan sih karena udah kelas 3, jadi semua udah selesai, udah wisuda semua. Jadi buat sekolah tuh udah selesai semua. Nah sekarang kegiatannya sih masih sibuk. Ini bakal rilis album single baru. Terus sama ikut pelatihan-pelatihan buat nambah pengalaman gitu.
0: Oke, jadi SMA-nya udah kelar ya, udah agak santai gitu kan. Tapi ini waktu ikutan Gita Fest pertama kali tahu infonya dari mana nih, Jo?
2: Waktu itu dapat dari guru les nyanyi di Semarang.
0: Dapat guru infonya dari guru les gitu kan. Sama ya kebanyakan dari guru les. Ini jangan-jangan guru lesnya sama ini.
2: Iya, kebetulan kita tiga sama.
0: Langsung tiga-tiganya dapat semua ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, dalam tantangannya sendiri Joy waktu mengikuti ini kan pasti ada ya, kalau dari mereka-mereka kan jadwal. Kalau Joy kan udah santai gitu, udah bebas gitu kan. Apa sih kesulitannya?
2: Tantangannya sih pertama kalau di Gita Fest ini apalagi kan lagunya kan lagu-lagu nasional, lagu-lagu Indonesia gitu. Sebenarnya itu lagu-lagu yang biasa umum dinyanyikan, cuman aransemennya tuh cukup berbeda daripada biasanya. Jadi kita harus mikirin gimana cara ngubahnya supaya jadi lagunya kita banget gitu.
0: Jadi dibuat versi kalian masing-masing. Jadi ya setiap orang punya ciri khas sendiri ya dengan lagu itu. Itu tantangan terbesar yang harus membawakan lagu dengan versinya sendiri-sendiri. Seru banget teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Kita break ya sebentar. Nanti kita bakal nyambung lagi teman Pro 2. Stay close di 95.3 FM Pro 2 Radio Semarang. Teman terbaik kamu.

0: Sore ceria teman Pro 2. Ya, ini udah versi komplitnya finalis Gitar Sareri 2026 dari Semarang ya. Asal Semarang ada Jihan Kalsum, ada J Ellen, ada Danis Cello juga ya. Udah di sini di studio tadi udah ngobrolin soal tantangan perjalanannya ngikutin Gitar Fest. Kalau mereka ternyata satu perguruan ya. Guru lesnya siapa gitu, mamanya Cello ya? Iya, gitu. Lanjut nih. Waktu itu ini kan dari ratusan peserta gitu kan yang ikutan gitu kan. Mungkin lebih gitu kan, mungkin hampir ribuan gitu. Ada enggak momen ngerasa waktu aku bisa enggak sih, kayak ragu gitu. Nanti bisa lolos enggak sih sebanyak ini? Joy dulu deh boleh.
1: Jujur sih sempat ngerasa gitu karena kan pesertanya waktu audisi aja itu udah banyak banget dan dari berbagai macam daerah. Yang pastinya kan setiap daerah punya karakternya masing-masing yang kuat gitu. Jadi rasanya wah kok lawan-lawannya cukup-cukup berat gitu. Jadi ya sempat agak ragu
0: gitu. Ada gak lawan terberat daerah mana? Ngerasa yang wah kelihatan ini berat banget nih gitu.
1: Waktu audisi, kayak semifinal itu kayaknya dari daerah Jakarta itu ada.
0: Jakarta, oke. Itu yang untuk Joy sendiri ya. Cello sendiri gimana? Apa pede aja? Ini aku bisa nih.
2: Ya pasti ya sebenarnya agak ragu-ragu untuk ikut ini. Cuman diyakinin mama aja gitu. Kalau bisa ya, selama bisa dilakuin, lakuin aja gitu.
0: Oke, akhirnya bisa ya masuk ke grand final gitu kan. Ada nggak lawan terberat kalau Cello kan, kalau Joy kan tadi Jakarta ya. Kalau kamu sendiri daerah mana?
2: Mana itu? Mungkin Makassar.
0: Makassar, Aba Kareba ya. Oke, Makassar. Itu yang menurut Cello sendiri yang agak berat gitu ya lawannya. Oke banget nih. Yeah,
2: Makassar sama RR mana gitu, saya lupa.
0: Oke, aku, yang aku tahu nih, yang kalau cowok tuh yang masuk Makassar, Makassarnya ada dua, Surabaya dan Nabire, ya yang cowok gitu kan. Wih, Makassar bisa cel, aku dukung dari sini. Jihan, gimana Jihan?
3: Sama sih kayak Kak Joy dan juga Cello. Awalnya juga sempet kayak ragu-ragu gitu dan kayak galau banget setiap malam kayak, aku mikir bisa nggak ya kira-kira, karena kan juga audisi, waktu audisi tuh pesertanya gila keren-keren gitu kan. Tapi ternyata sampai sini alhamdulillah bisa lolos terus.
0: Bisa lolos. Yeah. Yang berat mana? Jakarta juga?
3: Enggak, kalau menurut aku sih Surabaya ya. Yang di Surabaya itu.
0: Masuk juga kan kelihatannya Surabaya?
3: Iya,
0: masuk juga. Bandung, Surabaya, Semarang ada dua, satunya lagi mana ya? Aku coba cari info ya teman Pro 2. Malang. Itu yang cewek teman Pro 2, yang perempuan. Tapi keren banget loh kalian bisa mengalahkan dari ratusan ribu yang ikutan ini. Dan setelah menjadi finalis nih, kan masuk grand final ya kan. Paling berkesan sejauh ini waktu apa? Waktu penyisihan atau waktu semifinal? Joy.
1: Kalau menurutku waktu semifinal sih, karena itu kita nyanyi full satu lagu dengan aransemen yang baru, dan di situ sebenarnya aku sendiri nggak yakin karena
0: kenapa?
1: Karena apa ya? Karena kan itu waktunya cukup mepet dan kita harus cari tahu gimana improve lagu itu. Jadi ya agak-agak seadanya gitu.
0: Tapi dengan keraguannya dia justru masuk kan ternyata gitu kan. Tapi akhirnya bisa tampil all out ya gitu kan. Jihan.
3: Iya. Sama aja sih kayak Kak Joy ya waktu pas di
0: apa namanya? Apa penyisian apa semifinal?
3: Semifinalnya. Semifinal. Karena itu benar-benar mepet banget kan tuh juga posisi aku lagi ujian jadi dikejar dengan materi ujian dan juga materi buat lomba ini RR ini kan. Jadi kayak benar-benar aku harus ngafalin ujian dan juga aku harus ngafalin improv-improvnya juga gitu.
0: Itu yang dinyanyiin lagu daerah atau lagu nasional kebangsaan?
3: Nasional
0: gitu?
3: Kebangsaan juga.
0: Nasional kebangsaan yeah, juga. Sama. Satu lagu full.
3: Iya, yeah, satu
0: itu yang dinyanyikan. Oh, I see. Cello.
2: Kalau saya kalau saya sih penyisihan.
0: Penyisihan?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Karena ya nggak bermasalah dari nyanyinya, mm-hmm. cuman itu banyak kan pesertanya, jadi mm-hmm. agak kurang yakin buat lolos, tapi ya ternyata lolos.
0: Ternyata lolos. Yeah. Nah itu perjalanan kalian ya, ada yang semifinal, cello di masa penyisihan yang ngerasa berat banget, tapi sepanjang kalian mengikuti Gita Fest ini, ada nggak mungkin inspirasi dari teman-teman daerah lain gitu kan? Oh ternyata dia penampilannya seperti ini, gini-gini, atau dapat mencuri ilmunya atau gimana gitu?
1: Kalau aku karena nanti di grand final ini mm-hmm. kan kita kemarin sudah ada sesi pengundian lagu, mm-hmm. jadi kita masing-masing dapat lagu yang benar-benar beda dari penyisihan mm-hmm. maupun semifinal. Jadi buat dapat apa ya, inspirasi mm-hmm, kayak
0: inspirasinya
1: nadanya itu gimana, mau dibikin gimana, itu ada beberapa kontestan yang nyanyiin lagu yang sama kayak mm-hmm. yang kita bawain nanti, jadi ya di apa ya, jadi inspirasi gitu
0: lah. Jadi inspirasi tapi yeah. nanti di upgrade sendiri dengan versi yeah. kamu gitu yeah, kan. Cello, ada nggak inspirasi mungkin dari tadi kan lawannya dari Makassar ya gitu kan, mungkin aku harus lebih nih dari Makassar nih.
2: Ya mungkin belajar dari yang lainnya juga mm-hmm. sih, mempelajari kekurangannya mereka juga sih, mm-hmm. terus jadi kita bisa nambahin dari versi kita sendiri gitu.
0: Mm-hmm. Kalian juga nulis note-note gitu nggak sih, maksudnya bikin catatan gitu, oh kurangnya ini, kemarin kalian lihat video-video kalian lagi nggak waktu mas selama penyisihan dan iya. juga semifinal.
3: Iya sih.
0: Jihan juga gitu.
3: Iya, kalau aku kemarin sih ngeliat apa sih yang kurang dari kemarin semifinal biar nanti di grand final lainnya aku bisa semaksimal mungkin gitu loh. Jadi mulai mungkin feelku yang gak kerasa di semifinal, terus improvisasiku yang di semifinal kurang gitu, jadi mm-hmm. bisa diperbaiki lagi gitu.
0: Oke, tapi ini kan waktunya kan dari bulan April ya? Bulan April kan penyisian itu sampai nanti 11 Juni grand final gitu kan. Persiapan apa aja nih yang kalian siapin ini buat nanti tampil all out, dari mungkin penampilan, looknya nanti seperti apa, dijawab nanti ya. Kita masih ada waktu nanti di sesi terakhir Teman Pro 2 masih bareng Joy, Jihan dan juga Cello ya di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Segmen terakhir sama Bro 2 ya, bareng finalis Gita Fest 2025 asal Semarang. Teman Pro 2 ada Joy, ada Jihan, dan juga ada Selo, teman Pro 2. Nah, persiapan apa saja nih ya sebelum berangkat ke Jakarta tanggal 11 nanti? Ini udah tanggal 8, berarti 3 hari lagi dong. Tanggal 10 kan udah sampai di sana kan. Yang cowok dulu ya. Biasanya kan kalau cowok lebih simple ya. Kalau ini nyiapin berapa kostum nih, cowok?
1: Kok kostum cukup satu sih.
0: Cukup satu.
1: Untuk di hari-hanya.
0: Di hari-hanya.
1: Iya.
0: Persiapan apa aja? Mental apa?
1: Hasilnya mental.
0: Terus berdoa.
1: Ya, pasti. Mental, tekad, terus juga lagu yang dibawain, terus improvisasi dan lain-lain.
0: Ada itu nggak kalau mau mendekati hari H, latihannya lebih intens atau justru istirahat ya untuk mengistirahatkan suara gitu, atau justru sebaliknya?
1: Mungkin sebelum hari H, berapa, mungkin semalam ya, semalam itu istirahat dulu, benar-benar istirahat, nanti paginya baru latihan lagi kalau sempat gitu.
0: Oke. Jihan, gitu persiapan apa aja? Biasanya kalau cewek ini lebih perfeksionis nih, bajunya ini lebih detail gitu.
2: Ya, tentunya untuk kostum cukup satu aja juga dibuat untuk di hari H, dan juga make up. Dan tidak lupa dengan kencur. Itu harus dibawa. Kemana-mana itu harus dibawa, karena aku gak bisa lepas dari kencur gitu.
0: Bawa berapa? Udah dipotong-potong gitu?
2: Mungkin udah dikupasin kulitnya gitu ya. Jadi mungkin besok aku bawa sekitar 5, kok gak 6-an gitu
0: ya. 6 potong gini ya?
2: Iya, 6. 6 yang udah diiris.
0: Iya, 6 diiris. Dikunyah gitu?
2: Iya, dikunyah pakai garam.
0: Oh, bisa pakai garam juga?
2: Pakai garam biar gak terlalu pengar gitu kan. Jadi dicocol garam terus dimakan. Enak kok.
0: Gimana kalau garamnya dikasih gula? Boleh gak sih? Atau itu kan dari keinginan sendiri ya. Boleh bisa gak dikasih apa-apa gitu kan, kasih garam. Tapi kalau kasih gula gitu boleh gak sih?
2: Mungkin rasanya kayak ada manis-manis pengar-pengarnya gimana gitu ya.
0: Dibikin seblak enak ya.
2: Iya.
0: Bawa kencur gitu.
2: Iya.
0: Tapi semuanya juga bawa kencur?
1: Pasti.
0: Oh, bawa. Enggak, Joy enggak?
3: Karena susah ditelan ya.
2: Tertentu ya, tertentu aja.
0: Tapi Joy, persiapannya apa aja? Kalau tadi kan Jihan ada kencur, bajunya juga ya satu gitu kan untuk perform nanti.
3: Ya, kalau kostum sih sama ya, satu. Cuman ada tambahan kayak aksesoris adat khas Semarang gitu. Karena memang di sana memang disuruh. Terus ya paling kalau cewek-cewek makeup itu sih, sama latihan-latihan terus.
0: Latihan?
3: Iya.
0: Istirahat juga nggak kan? Biasanya kan takutnya suaranya hilang nih waktu hari-hanya gitu. Gitu kan di eman-eman gitu kan. Kalau bahasa Jawa kan eman-eman wes istirahat sih gitu.
3: Ya besok pagi sih bakal latihan, latihan dulu, terus abis itu sampai sebelum GR mungkin itu bakal istirahat, istirahat nyanyi.
0: Oke. Jadi boleh nggak di-spill dari masing-masing kalian yang menjadi ciri khas waktu kalian bernyanyi itu apa? Apa ya? Ini pada senyum-senyum nih.
2: Apa ya?
0: Jihan, apa mungkin aku suara hidungku tinggi banget nih gitu, atau gimana gitu kan. Whistle voice-ku aku juga oke nih gitu, yang menjadi ciri khas Jihan deh. Oh, ini ternyata yang ini Jihan gitu. Kalau orang dengar suara ini Jihan gitu. Yang pengen kamu tonjolin apa, Jihan? Kalo yang mungkin menjadi ciri khas dari kamu.
2: Ciri khasku sendiri ya, itu mungkin powerku sih. Nanti tinggiku, powerku. Kalau kata orang-orang tuh tebel banget gitu. Kalau nyanyi pas berpower tuh gila katanya, tinggi banget katanya sih itu.
0: Oke, itu ciri khas dari kamu ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau kamu nyanyi. Joy sendiri?
3: Kalau aku lebih namanya husky voice.
0: Husky voice.
3: Jadi kayak lebih merdu, pelan, terus lebih nge-feel gitu.
0: Jadi kayak nyanyi tuh pakai perasaan gitu kan. Jadi lagunya gak bercerita gitu. Mungkin kayak seperti itu ya. Kalau itu mungkin ciri khas dari Joy sendiri. Nih yang cowok nih. Ayo, apa? yang mungkin. Kok ini yang cello nyanyi nih? Suaranya kayak gini. Oh, ini cello nih, kita udah bisa nih gitu kan. Apa yang jadi ciri khas kamu?
1: Mungkin lebih kayak sama Joy sama Jian, ya. Power sama feel gitu.
0: Feel-nya aja gitu. Power sama feel-nya gitu.
1: Lebih ke feel sih. Ya tengah-tengah lah.
0: Oh, tengah-tengah. Habis ini cowok tuh kayak gitu ya. Enggak mau sombong gitu kan. Tahu-tahu nanti ada gitu kan. Tapi kalau kan ada kejadian-kejadian lucu gitu kan. Pernah gak waktu ikutan kayak gini nih ya, kompetisi gitu, ada kejadian lucu gitu kan? Pernah gak ada momen-momen yang gak terlupakan gitu waktu ikutan? Mungkin apa gitu.
2: Apa ya?
0: Selama ini lancar-lancar aja. Apa mungkin bajunya ketinggalan atau gimana gitu kan? Atau tiba-tiba mau tampil suaranya hilang gitu. Gak ada momen-momen yang gak terlupakan, gak ada yang membekas gitu kalau ikut, waktu ikut kompetisi ya. Joy ada?
2: Mungkin waktu dulu. Ini nyebutin nama
0: apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa.
2: Waktu tahun 2017 kan aku sempat ikut The Voice Kids Indonesia season kedua. Dan waktu di sana tuh, karena ternyata kalau di TV kan mungkin sore, malam gitu di share-nya. Cuman syutingnya tuh sampai pagi banget. Jadi aku tuh sempat ketiduran dan itu tiba-tiba udah mulai semua. Aku sendiri yang belum siap. Jadi langsung cepet-cepet gitu.
0: Oh, itu ya pengalaman waktu mengikuti kompetisi gitu kan. Jihan, cello ada gak?
4: Kalau aku waktu dulu pas SMP kayaknya ya. Itu aku pernah ikut lomba tuh suaranya hilang. Itu udah masuk final gitu loh. Udah masuk final tapi malah batuk terus membuat suara aku tuh hilang gitu. Jadi kalau pas nyanyi tuh pas di whistle kayak hilang suaranya gitu. Oh, okay. Jadi gak ada suaranya sama sekali. Itu sih.
0: Okay. Itu pengalamannya yang masih keinget sampai sekarang sih lo.
1: Mungkin kesandung ya, Kak.
0: Kesandung apa sih lo? Kesandung apa?
1: Ada dulu itu lomba kesandung kabel. Jadi dia mic-nya bukan mic wireless.
0: Oh, bukan mic wireless yang ada talinya gitu kan. Oh, kesandung itu. Tapi sampai jatuh, benar-benar jatuh.
1: Enggak, cuma kesandung doang. Tapi ya tetap kelihatan banget kalau kesandung.
0: Tapi enggak lupa, sampai enggak lupa lirik kan?
1: Iya. Ya walaupun agak ngebling.
0: Oh, untung selamat ya. Ngebling gitu. Oke, ini kan kalian udah masuk ke grand final ya. Semoga sih bisa memberikan yang terbaik ya. Kita dari sini dukung, dari Semarang gitu kan. Apalagi nanti kan ada vote ya. Boleh nih di-share untuk teman-teman yang di luar sana, pesan kalian untuk Gita Fest ke depan seperti apa. Dan mungkin teman-teman yang ingin ngedukung kalian bisa deh. Siapa dulu nih? Siapa yang mau ngomong? Oke, cello.
4: Cello dulu, cello.
0: Sebelum kita closing cello, ayo.
1: Dukungannya?
0: Boleh, iya, dukungan.
1: Mungkin untuk warga Semarang ya, dukung saya di Gita Fest RR ini. Semoga aku bisa menang di grand final kali ini. Dan membawa nama baik untuk Semarang.
0: Oke, lanjut Jihan.
4: Buat warga Semarang, teman-teman dan teman-teman aku dan juga keluarga aku, jangan lupa dukung aku di Gita Fest RRI. Dan semoga di grand final ini juga aku bisa membawakan nama baik Semarang dan juga nama baik sekolah.
0: Amin. Joy.
2: Buat seluruh warga Semarang, jangan lupa dukung Joy di Festival Gita Indonesia 2026 ini dengan vote sebanyak-banyaknya di gitafestrri.id. Semoga kita semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat kota Semarang.
4: Amin. Semoga pulang bawa piala semua ya.
0: Amin. Kita doakan semoga pulang bawa piala. Semoga memberikan penampilan yang terbaik. Kita dukung dari sini. Jangan lupa teman Pro 2 vote ya lewat gitafestrri.co.id. Ya, di situ kamu juga vote juara-juara, calon-calon juara di sini. Kalau aku sih Semarang ya. pasti deh nanti dapat nomor 1, 2, 3. Pokoknya dapat nomor, aku berdoa. Dari sini ya, nah, tanggal 11 Juni nanti 2026 mereka akan tampil di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI. Thank you banget buat Jihan Kalsum, Camilla Afaf, dan juga Joy Ellen, Danis Cello Arkana untuk waktunya. Sukses buat kalian semua. Tanggal 10 kalian udah berangkat, udah siap-siap ke sana. Semoga bisa memberikan yang terbaik.
2: Amin.
0: Ya. Itu tadi teman Pro 2 keseruan kita ngobrol bareng sama Vitalis, finalis Gita Fest 2026 ya, dari Semarang. Perjalanan finalis Gita Fest 2026 di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari. Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
1: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
2: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
4: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

nih ya, kemarin kamu ikutan nonton konser nggak? Karena baru aja ya jagat media sosial kembali dihebohkan oleh aksi gak terpuji sama oknum calon tiket dalam gelaran konser grup K-pop bernama EXO. Sebuah unggahan di platform Threads ya mendadak viral setelah membongkar praktik culas para pemburu tiket nih, yang menimbun puluhan tiket fisik dan mematok harga selangit hingga mencapai puluhan juta rupiah, membuat fans asli EXO-L ya gigi jari di luar stadion. Gimana coba? Yang dijual itu ya 10 juta dan itu gak mau kurang sama sekali teman Pro 2, padahal eventnya itu udah dimulai. Dan lihat tiket sebanyak ini ditimbun di luar itu tempat konsernya teman Pro 2. Gimana nih tanggapan dari warganet ya, netizen Indonesia? Pasti pada sebel banget ya. Nanti aku bakal bacain satu persatu teman Pro 2 di KKN. Komen-komen gak salah sore hari ini.

0: Udang, udang. Aku sudah tidak tahan lagi. Perutku isinya sampah plastik. Aku mau naik ke daratan sajalah, biar ditangkap manusia kemudian dimasak.
1: Lah, itu namanya kamu mau bunuh diri dong, kepiting.
0: Ah, aku sudah tidak peduli. Biar manusia juga merasakan apa yang aku rasakan. Biar ketika mereka memakanku, perut mereka juga akan penuh dengan racun.
1: Tunggu sebentar, kepiting. Di hari laut sedunia ini, aku akan menyadarkan manusia. Wahai manusia, sadarlah. Sampah yang kamu buang di laut akan kembali ke piring makananmu sebagai mikroplastik. Jangan racuni dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan membuang sampah di laut ya.

2 ya, terkait calo tiket konser EXO di Indonesia Teman Pro 2. Ini tanggapannya yang aku repost dari postingan Labe Turah Sunflower 23 komen, kok bisa calo dapat puluhan tiketnya? Nah itu tanda tanyanya, aku juga bertanya-tanya ya, kenapa mereka bisa dapat puluhan tiket ini ya. Saputra XSX ini juga komen, misal gak laku mereka rugi gak ya? Rugi gak ya? Rugi sih harusnya, tapi ya gimana lagi. Tapi mereka kalau harganya jualnya tuh lebih 5 kali lipat, 2 kali lipat kan masih untung juga ya satu tiketnya Teman Pro 2. Lanjut NBSRS ini komen, ini yang gagal masuk maksudnya gimana? Gak punya tiket tapi tetap datang berharap sama calo, ternyata harganya mahal gitu. Enggak, jadi banyak yang gak dapat tiket ya, yang pakai just tip tapi udah dapat tiket hari hanya di cancel dan pihak promotornya juga kelihatannya sih curang. Ini informasi di netizen ya Teman Pro 2, bukan aku yang ngomong ya. Dewi Manule komen, yang kayak gini bisa dipidanakan gak sih? Semoga sih ya gak ada calo-calo gini ya, bisa ngerugiin gitu ya. Kiyowoso ini juga komen, please jangan ada yang beliin, biarin aja gak laku. Ya sebisa mungkin sih kita dibeli di tempat resminya aja Teman Pro 2. Kalau calo kayak gini mereka untung banyak dan ngerugiin gitu ya. Semoga gak ada kayak gini lagi deh Teman Pro 2 ya. Habis ini Teman Pro 2 azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya, berkumandang tepat jam 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Masya Allah, nah gitu dong Fit. Udah cantik, rajin sedekah lagi. Ini nih, wanita solehah idaman yang patut dicontoh. Tapi ada angin apa nih? Kok tumben kamu sedekah?
3: Astagfirullah, kamu kok gitu sih, San? Kita kan emang harus bersedekah, apalagi sama orang yang kurang mampu. Selain menambah amal soleh, sedekah itu juga memperlancar rezeki kita, tahu?
2: Iya, aku juga mau ikut sedekah deh. Tapi aku gak ada uang kecil nih. Aku pinjam kamu dulu, David. Ntar aku ganti ya.
3: Gimana sih, San? Aku udah gak ada uang lagi nih. Lagian mau sedekah kok pakai acara minjem-minjem segala. Udahlah, mendingan kamu nganterin aku aja yuk ke warung Bu Siti. Hitung-hitung sedekah gitu sama teman.
4: Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baik

Ternyata proporsi tenaga kerja formal tuh tembus 42,2% pada tahun 2025 dan naik tipis dari tahun sebelumnya yang sebesar 42,05%. Artinya, tahu nggak, semakin banyak penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan yang lebih formal, baik sebagai pengusaha yang dibantu pekerja tetap maupun sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Kepulauan Riau dan Jakarta menjadi dominan ya untuk jajaran provinsi dengan persentase tenaga kerja formal terbanyak di Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Wow, dan tingginya aktivitas industri, perdagangan, dan jasa itu tuh menjadi faktor yang mendorong dominasi kedua wilayah tersebut yang meningkati peringkat teratas di Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

fansnya Produa terbaru ya dari NPD. Ini buat kamu fansnya dari Yovi and Uno nih teman Produa. Wah, milenial banget ya. Rayakan 25 tahun perjalanan musik yang penuh karya dan kenangan. Yovi and Uno siap banget nih menggelar konser spesial 25 tahun Janji Suci di tanggal 13 Juni nanti ya di Istora Senayan Jakarta. Perayaan istimewa ini akan semakin meriah dengan kehadiran Isyana Saraswati sebagai special appearance ya, serta penampilan dari Kahitna dan sejumlah musisi kebanggaan tanah air lainnya. Wih, mantep bener nih teman Produa, keren ya. Dan ini jadi puncak perayaan seperempat abad berkarya. Konser ini akan menghadirkan deretan lagu yang udah menemani berbagai momen kehidupan para pendengarnya selama 25 tahun terakhir. Dan sebuah malam penuh nostalgia, kolaborasi spesial, dan juga perayaan musik yang mempertemukan generasi dalam satu panggung yang sama ya. Can't wait nih, bismillah, di 25 tahun perjalanan, bah, gebrakan nanti ya di tanggal 13 Juni 2026. Hari apa ya? Hari Sabtu besok teman Produa ya. Kalau kamu punya spare time ya, kamu punya waktu yang longgar gitu, kamu bisa banget nih nonton konser 25 tahun perjalanan musik mereka.

0: 101 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Datang juga festival dansa elektronik terbesar di Asia, Jakarta Warehouse Project akhirnya kembali resmi ngumumin tanggalnya dan bakal hadir di Jakarta di tanggal 11, 12, dan 13 Desember 2026. Ayo, siapa yang pengen banget ya datang ke sini? Buat kamu ya, rasanya tuh bulan Desember akhir tahun ya. Wah, bisa tuh cuti sama Pro 2 ya buat jalan-jalan ke sana. Ya enggak pernah jauh-jauh ya dari DWP kalau bulan Desember festival yang udah jadi ritual akhir tahun ini bakal bikin Jakarta kembali jadi titik kumpul para pecinta musik dance ya, IDM dari berbagai penjuru Asia bahkan dunia. Siapa? Yuk, wishlist kamu yang wajib hadir di DWP tahun ini ya. Pokoknya kamu bisa pantengin lewat situsnya ya, dwpfest.com, atau pantau terus update terbarunya di @dwpfest teman Pro 2 ya. Ih, gak sabar Desember nanti.

Halo, saya Indra Asoka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: untuk menemani kehidupan kamu ya.
1: Kehidupan yang terpampang.
0: Kamu lebih ke kehidupan atau kehidupan?
1: Aku lebih ke kehidupan.
0: Kehidupan kehidupan ya.
1: Iya, jadi, karena hidup aku fun.
0: Wow, gitu. Jadi bahagia banget ya. Iya. Soalnya rambut kamu gak jabrik kan.
1: Makanya bukan kehidupan kan. Aku lebih ke fun.
0: Aku juga kehidupan. Kehidupan.
1: Ya, semoga teman Brodio juga sama ya, sama funnya kayak kita hidupnya.
0: Amin.
1: Meskipun ternyata di antara yang lagi fun itu ada yang tidak begitu fun. Gimana coba? Kira-kira siapa yang lagi ada
0: yang hidupnya unfun itu?
1: Bukan unfun sih.
0: Bukan unfun. Ya?
1: Agak ada ganjelan gitu. Ada ganjelan. Ingin disampaikan, boleh silakan.
0: Oke. Siapa nih?
2: Septian rumahku. Aku baru masuk kantor dan pengen banget akrab sama temen steam. Tapi kok makin kesini isinya tuh cuma gibahin atasan atau ngomongin kejelekan orang lain ya. Kalau aku gak ikutan, aku takut dikira gak asik atau cupu. Tapi kalau ikutan, aku takut itu bakal jadi bumerang buat karirku nantinya. Gimana cara ngebangun batasan atau boundary yang pinter biar tetap bisa berteman tanpa harus masuk ke drama kantor.
0: Septian ya, kantor kamu di mana sih kalau boleh tahu?
1: Dia nggak mencantumkan, kan? Dia tidak ingin nyeret-nyeret kantornya.
0: Oh.
1: Dia takut nanti salah lagi dia. Iya. Jadi anak baru memang harus mawas diri ya.
0: Betul.
1: Menurut aku ya, Septian ya. Yang baik-baik diikutin, yang nggak baik jangan diikutin. Jangan kamu terseret ke hal-hal yang nanti akan merugikan kamu. Karena pasti, anak baru aja. Anak baru dasar. Kan gitu-gitu.
0: Iya.
1: Pasti status anak baru itu akan diungkit, akan dibawa terus sampai kapanpun itu. Jangan ikut-ikutan menurut aku. Secukupnya. Senyum, sapa, salam.
0: Iya. Iya, kamu harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kerjaan kamu aja. Kalau misalnya kamu pengen mempererat hubungan dengan teman kamu, mungkin untuk step awal kamu boleh jadi orang yang agak sok tahu dalam tanda kutip ya tentang sebuah pekerjaan. Jadi, kok keren banget sih dia anak baru kok udah tahu tentang kerjaan ini gitu. Jadi teman kamu tuh lebih mengajeni kamu ya.
1: Mengajeni.
0: Itu bukan di ngajiin bukan ya. Menghargai kamu dengan kapasitas kamu. Kalau misalnya kamu udah memberikan boundaries untuk ketika dia rasan-rasan aku gak ikut-ikut, nah lama-lama teman kamu tuh akan paham kok dengan itu. Berarti ini anak gak mau nih diajak circle rasan-rasan gitu.
1: Iya, gak apa-apa, kamu saya sorry. Maksudnya, permisi saya mau ini dulu ya gitu. Kalau udah ada gejala-gejala
0: ya,
1: mereka mau menggunjing, ya kan, menggibah gitu, kamu pamit aja kamu. Atau kamu melakukan apa yang intinya kamu tidak ingin ikut andil dan ikut campur di pergunjingan itu. Betul. Gitu loh. Mereka juga pasti menurut aku sih gak akan maksa, kamu ikut gunjing dong gitu. Enggak kok. Gitu. Siapa ya tadi namanya ya?
0: Septian.
1: Gitu ya Septian ya. Karena memang sekali lagi kamu harus hati-hati. Masa depan kamu ditentukan dengan siapa kamu bergaul di tempat kerja kamu. Dan bagaimana kamu bertutur kata di tempat kerja kamu.
0: Pokoknya kamu pandai-pandai menempatkan diri aja ya kan. Jangan terlalu yang gimana-gimana. Karena nanti kalau kamu terlalu menarik diri, takutnya kok sok suci banget gitu kan.
1: Salah lagi. Gimana sih kamu, atau kamu cari tempat kerja yang tiba-tiba kamu jadi orang lama gitu? Gak ada ya, gak bisa ya.
0: Gak bisa dong.
1: Tetap aja jadi anak baru dulu ya.
0: Iya.
1: Ya udahlah, kamu yang lebih tahu cara ngaturnya, cara bikin batasannya dan disampaikannya dengan yang baik-baik intinya ya. Jangan kamu, apa sih gak mutu banget ngegunjingin atasan, gak yang gitu. Bertutur katalah yang baik sehingga mereka itu bisa paham kalau kamu gak ingin ikut geng rasan-rasan.
0: Betul ya, pokoknya banyakin kerjaan aja biar kamu tidak ada waktu untuk rasan-rasan ya. Ya udah itu deh.
1: Ya udah, Septian.
0: Kok yang jadi menghela nafas ya? Capek banget kayaknya ya.
1: Sukses buat Septian di tempat kerjanya ya. Dah,
0: bye.
1: Septian.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

105,3 FM Pro 2 Riri Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 Fitra udah nemenin kamu dari sore tadi sebelum matahari terbenam sampai matahari terbenam. Dan saatnya Vian nemenin kamu ya, karena udah datang ke studio ya, udah siap-siap gantiin posisi aku di malam hari ini ya. So kamu stay close karena habis ini ada jaga malam. Jangan galau malam-malam. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Nah, Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini dibacakan Alfian Sanes. Presiden Prabowo Subianto menerima 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP Negara-Negara Sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. 8 orang dubes datang secara bergantian ke Istana Merdeka. Ketibaan mereka disambut dengan tarian daerah, kemudian turun dari mobil. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang mencatat sebanyak 2025 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala DP3A Kota Semarang Eko Krisnarto menilai perempuan di era kini yang menjadi korban kekerasan semakin sadar untuk berani melapor. Ia menyebutkan di tahun 2025 tercatat ada 336 kasus kekerasan terhadap perempuan, naik dari 266 kasus pada tahun 2024. Sebagian besar kasus masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Ia mengatakan keputusan mengenai penyelenggara Indonesia Open 2027 sepenuhnya berada dalam kewenangan PBSI sebagai pemilik turnamen. Menurutnya, evaluasi terhadap penyelenggaraan tahun ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksana berikutnya. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes sudah siap banget ya nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, hari ini udah di Senin aja. Duh, Senin Sabtu udah abis weekendnya kemarin ya kan. Ini Senin waktunya aku nemenin kamu. Kayak biasa Tom Pro 2 kita bakalan seru-seruan ya sampai jam 12. Nanti buat yang mau sharing-sharing, curhat ambil request lagu juga bisa banget. Dan 20.30 ya, kamu pasti udah cek Instagram gak sih? Ada obrolan yang keren banget sama, aduh, orang pokoknya keren. Banyak banget prestasinya, jadi buat kamu dengerin terus. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar.

0: Salah satu komunitas yang ada di kota Semarang, mungkin buat kamu ada yang udah pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar nih. Nah, jadi namanya Hero Community Semarang. Ini tuh adalah komunitas musik dan juga seniman indie atau biasa disingkat sama HCS nih. Makanya namanya Hero Community Semarang. Nah, ini adalah wadah berkumpulnya para musisi dong, pencipta lagu dan seniman jalur independen alias indie yang base-nya memang di Semarang. Nah, mereka tuh punya slogan nih, melangkah bersama dalam perbedaan. Untuk sekretariat resminya, itu mereka berlokasi di Jalan Kuung Sari 1, Banyumanik, Kota Semarang. Nah, terus juga mereka punya aktivitas seperti berperan aktif dalam perkembangan ekosistem musik lokal, termasuk edukasi dan juga perlindungan hak komersil karya cipta lagu buat para anggotanya. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya kan masalah hak cipta lah. Aduh. Jadi untuk kamu nih mungkin yang tertarik sama musik-musik indie ya kan, atau kamu punya komunitas ataupun seniman-seniman indie, nah bisa nih bergabung ke komunitas ini. Nah, mereka itu kegiatannya bisa kamu cek Tampro 2 ya, dan kamu pantau langsung di akun Instagram resminya di @herocommunity. Kalau kita cek tuh ya buat akun Instagramnya. Wah, jadi buat kamu mungkin yang penasaran bisa dilihat di sana ya. Mereka memang punya slogan melangkah bersama dalam perbedaan. Aduh, ini aku lihat untuk akun Instagramnya. Wah, ini masih aktif nggak ya? Tapi kalau misalnya kamu penasaran nomor 2 mungkin bisa cek akun Instagram mereka ya. Atau bisa langsung DM aja buat kamu yang penasaran atau yang suka sama musik-musik indie khususnya yang based di Semarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Jaga Malam Tuan Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Nah, edisi ini kayak aku sebutin tadi, aku punya narasumber yang keren banget, ya kan? Prestasinya banyak dan dia masih SMP Tuan Pro 2. Aduh, jadi mungkin buat kamu nih ya, yang umurnya udah di atas dia tapi belum banyak prestasinya, harusnya iri nih. Kita kenalan dulu ya sama Mariska Aura Fathia nih. Biasa dipanggil Cia tadi ya. Halo Cia, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabar di malam hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya. By the way, aku tadi ngiranya Cia ini mahasiswa. Ternyata nyataannya Cia masih SMP ya.
1: Iya.
0: Keren banget. Tapi ini baru-baru, ini kamu baru menang runner up 2 ini ya, Duta Batik Jateng 2026. Iya. Oke, sebelum kita bahas nih ya soal batik and the future, kita kenalan dulu nih sama Cia. Cia ini kamu umurnya berapa dan sekarang sekolah di mana, Cia?
1: Tahun ini umur saya 15 tahun dan saya bersekolah di SMP Negeri 3 Semarang.
0: Wah, oh, anak SMP 3 bangga pasti nih ya. Dengerin gak nih teman-teman ya? Guru atau gak tahu? Dikabarin gitu teman-teman SMP 3, dengerin guru-guru gitu kan. Keren banget, siswinya berprestasi ya kan. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu kan banyak banget nih Cia prestasinya ya. Aku lihat jadi ya, modeling khususnya ya. Sejak kapan nih kamu masuk modeling dan mungkin boleh ceritain dong awal perjalanannya itu kenapa nih tertarik ke dunia modeling?
1: Awalnya tuh saya mulai dari tahun lalu. Saya mulai dari agensi RB Fembria Modeling School. Selesai dari sana, saya mengikuti beberapa lomba. Setelah itu saya melanjutkan lagi di Modeling ID.
0: Okay.
1: Itu semacam agensi juga. Dan saya mulai mengikuti beberapa pigeon. Seperti kemarin saya ikut Putri Batik tahun 2025 saya masuk top 7 dan saya melanjutkan lagi di Ardan Modeling School. Ya, di situ saya mengikuti pigeon lagi seperti Grand Model Indonesia. Wah. Dan yang sekarang ini Duta Batik.
0: Oh, baru-baru ini Duta Batik ya. Berarti pengalaman kamu memang dari SD berarti udah ikutan.
1: Baru ya? Tahun ini.
0: Oh, setahun ini baru ikutan ajang-ajang seperti ini.
1: Iya.
0: Wah, kirain dari kecil tapi baru setahun ini ya. Tapi prestasinya udah banyak banget tahun Pro 2. Wah, keren banget sampai masuk agensi model beberapa kali ya tadi ya, Cia ya. Tapi Cia, kalau kamu sendiri nih tertarik ke dunia pageant dan modeling itu gara-gara apa awal ini? Apakah dari orang tua atau seperti apa?
1: Saya tertarik karena memang saya suka apa ya, menggunakan dress. Saya juga suka menggunakan heels, suka berpose, dan saya juga dikenal cukup centil seperti itu.
0: Oke, sebagai seorang anak muda lah ya, ya kan? Oke, berarti memang udah hobinya kamu ya, passionnya kamu tuh di fashion sama dunia modeling ya kan? Nah, sampai sekarang jalan setahun, udah banyak banget prestasinya tadi, ada top 7, Putri Batik, Winner Grand Model Indonesia, Runner Up 2 Grand Model. Nah, yang terbaru ini nih, kita bakalan ngomongin soal batik ya Cia ya, ya kan? Nah, jadi tuh kita bakalan ngobrol cerita seru dari Duta Batik kita ini ya, melewati karantina ketat, sekaligus trik gokil nih yang bikin batik Jawa Tengah itu jadi outfit harian dan yang pastinya stylish abis, cocok kau pakai Tom Pro 2 ya. Nah, menjadi Duta Batik 2026 nih. Nah, gimana sih waktu itu Cia proses seleksinya yang kamu lewati sampai akhirnya kamu terpilih menjadi Duta Batik di tahun 2026?
1: Yang pasti mulai registrasi. Di situ kami dapat tugas untuk membuat video tentang catwalk dan cara public speaking kami. Setelah itu ada lomba pigeon tingkat provinsi.
0: Okay.
1: Lalu kita maju lagi di nasional. Di nasional baru mulai memilih duta batik sebenarnya.
0: Okay, berarti untuk proses seleksinya kurang lebih seperti itu ya Cia ya. Yeah. Itu kemarin di waktu kapan itu Cia?
1: Baru kemarin hari Minggu.
0: Oh, hari Minggu ini?
1: Yeah.
0: Oh, okay. Tapi kalau buat proses seleksinya udah dari kapan?
1: Sudah dari beberapa bulan lalu sih.
0: Oh, berarti lumayan lama ya khusus proses seleksinya. Cuman final kemarin di minggu ini.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, keren banget, keren-keren ya kan. Terus kemarin waktu kamu menjadi runner up 2 Duta Batik Jawa Tengah 2026 tuh, itu berarti

0: Tapi yang dewasa itu ada 3. Dan 3-3-nya masuk ke nasional.
1: Wah, termasuk salah satu kamu ya?
0: Iya, saya remaja, tapi saya remaja. Juga masuk nasional.
1: Oh, masuk nasional. Oh gitu, berarti yang dewasa ada ke nasional, remaja juga ada gitu ya? Wah, keren banget. Abis ini kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi ya soal Batik and the Future nomor 2. Abis ini kita bakalan balik ya, Cia ya. Buat kamu nomor 2, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 Semarang.

0: langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oke, nomor 2, kamu masih dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih ada aku Afian Sanes ya. Di malam hari ini kita masih ngebahas soal Batik and the Future barengan Mariska Aurea Fathia yang runner-up 2 Duta Batik Jawa Tengah 2026. Gimana Cia, masih semangat ya?
2: Masih.
1: Aduh, walaupun masih SMP, public speakingnya udah bagus banget nomor 2. Aduh. Nah, tadi kita udah cerita dikit ya soal seleksi nih yang kamu lewati, akhirnya terpilih menjadi Duta Batik 2026. Terus waktu kamu karantina kemarin deh, tantangan terbesar apa nih yang kamu hadapi, Cia, dan gimana cara ngatasinnya?
2: Sebenarnya tantangan yang paling susah tuh kayak beberapa seperti kami yang
1: peserta gitu ya.
2: Peserta yang menurut saya itu mungkin cukup sulit gitu. Dan caranya tuh ya saya nge-boost confidence saya dengan baik. Saya meyakinkan diri saya bahwa saya bisa gitu. Karena menurut saya jika saya berpikir saya enggak bisa, itu malah jadi beneran enggak bisa. Jadi kalau misalnya ingin melawan rasa takut itu, harus merasa kayak aku bisa, aku menang kok nanti gitu.
1: Bukan kepedean tapi namanya afirmasi positif ya. Berarti itu udah kamu lakuin ya, makanya kamu juga bisa menghadapi tantangan-tantangan waktu karantina ya. Nama tantangan pasti ada lah ya Cia ya, tapi tergantung gimana kita ngadepinnya. Dan akhirnya kamu terpilih nih jadi runner-up 2 Duta Batik Jawa Tengah 2026. Terus nih selama mengikuti Duta Batik 2026 ini nih Cia, ada gak sih pengalaman yang paling berharga yang kamu dapatkan ya selama proses pemilihan itu?
2: Pengalaman paling berharga sih ketika saya punya teman baru, kenalan baru, dan pembelajaran baru juga. Karena setiap saya ikut pigeon atau mungkin event-event modeling lainnya, saya mempunyai teman baru, saya mempunyai pengalaman baru, penghargaan, bahkan pembelajaran baru tentang saya seharusnya bagaimana ke depannya.
1: Oke, berarti kamu bukan tipikal orang yang memang mengejar titel juara ya, tapi pengalamannya baru, teman-teman baru itu kamu sangat hargai prosesnya Cia ya. Ya, bagus banget sih, ya kan? Karena tuh jarang tuh, orang kan biasanya kalau misalnya ikutan kayak gitu banyak yang ambis ya, terlalu ambis ya kan, harus menang gitu kan. Padahal tuh kalau kita lihat, menikmati prosesnya, kalau misalnya menang berarti itu bonus dari Tuhan, ya nggak sih? Terus nih, Cia, kalau kita ngomongin batik dari masa depan budaya lokal, menurut kamu nih, kenapa generasi muda itu perlu peduli dan melestarikan budaya daerah di tengah gempuran tren global saat ini deh?
2: Nah, karena kan beberapa orang, khususnya yang mungkin seumuran dengan saya atau mungkin lebih kurangnya, itu kan pasti mengikuti tren-tren saat ini. Dan menurut saya mungkin hal-hal yang sekarang seperti batik kita bisa campur dengan tren-tren saat ini. Seperti kan banyak yang suka dance gitu, mungkin bisa menggunakan cover bajunya baju batik atau mungkin
1: kombinasi gitu ya.
2: Kombinasi seperti mungkin mengikuti makanan-makanan yang tren itu, kita mix and match dengan entah ada nuansa batiknya, ada gambar batiknya atau bagaimana gitu.
1: Berarti bisa dipakai batik di setiap situasi dan kondisi lah ya, dan bisa di mix and match biar nggak tetap eksis dan nggak ketinggalan zamannya kan. Apalagi nih kamu sebagai anak muda ya kan peduli sama batik. Tapi kalau kita lihat lagi nih Cia, visi misi dari Duta Batik Jateng 2020 sebenarnya apa nih?
2: Visi misinya itu kami ingin membawa batik menjadi lebih terkenal, mungkin bisa sampai ke kancah internasional, karena di era sekarang cukup susah untuk mengangkat lagi batik atau derajat batik, karena batik itu salah satu budaya kan, dan batik juga sudah diakui oleh UNESCO. Jadi kami sebagai warga Indonesia harusnya kami bangga, dan adanya Duta Batik kami ingin membuktikan ke seluruh orang kalau batik itu harus, dan batik itu bukan hanya sekedar coretan, tapi batik juga sebagai karya seni, dan kami juga mau batik itu digunakan di hari-hari biasa, bukan hanya pada acara formal seperti itu.
1: Karena orang bicara batik biasanya buat kondangan, ya kan, acara formal gitu ya. Jangan sampai nih kita udah diakui loh sama dunia batik kita, malah diklaim sama negara lain tuh. Jangan sampai itu. Jadi tugas kalian nih generasi muda, ya memang berusaha ya buat memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Nah terus nih Cia, inovasi seperti apa nih yang nantinya perlu dilakukan supaya batik itu tetap relevan dan juga diminati nih sama kalangan muda di era modern sekarang?
2: Ya seperti tadi yang saya bilang, batik itu bukan hanya sekedar apa ya, coretan gitu. Batik itu keren kok kalau kita bisa menggunakannya, kita bisa memadupadannya. Seperti misalnya saya selalu show atau mengikuti event-event model menggunakan dress yang ada nuansa batiknya, dan itu cantik kok. Atau mungkin baju-baju biasa, baju-baju hari biasa, itu kita pakai dengan nuansa batik, itu juga gak apa-apa, itu bagus banget. Saya juga kadang di rumah pakai yang seperti itu. Atau seperti tadi yang saya bilang, mix and match itu apa perlu, ya? Yang apa yang tren hari ini kita bisa campur dengan batik gitu.
1: Berarti peran media sosial perlu banget ya untuk kamu ya, untuk memperkenalkan batik. Nah kamu sendiri nih, untuk di media sosial itu sesering apa nih untuk mengupload tentang batik?
2: Cukup sering ya, apalagi saya ini juga dibilang cukup sering event gitu. Saya sering menggunakan baju-baju batik, dress-dress batik, dan batiknya tuh juga banyak. Mungkin salah satu yang pernah saya gunakan itu batik Warang Endok, itu dari Semarang.
1: Ya.
2: Jadi adanya saya menggunakan batik itu karena saya ingin mengenalkan batik Warang Endok itu ke arah nasional sampai internasional.
1: Keren sih, karena kan kalau dari Jawa Tengah nih orang taunya batik Pekalongan, ya nggak sih yang terkenal. Semarang mungkin masih belum ya. Itu tugas kalian berarti ya sebagai duta batik Jawa Tengah. Kita lanjut lagi nanti Cia ya, masih ada satu segmen terakhir ya. Nah buat kamu nomor 2 jangan kemana-mana, abis ini kita lanjut lagi ngobrolin batik and the future.

0: Iya Tom Bro 2, kita masih ngomongin Batik and the Future barengan Mariska ya, Aura Fathia alias Cia di malam hari ini. Oke Cia, tadi boleh di spill dong, katanya kamu mau go internasional. Wah, iya. Kemana tuh Cia? Boleh dong diinfoin?
1: Ke Thailand.
0: Wah, itu kapan dan dalam rangka apa nih?
1: Itu Agustus, dalam rangka Miss World.
0: Oh, serius? Wah, keren banget. Jadi kamu kesana itu jadi apanya nih?
1: Saya kesana jadi winner Grand Model Indonesia.
0: Oh, mewakili Grand Model Indonesia, yeah. Ya. Wow, keren banget Tom Pro 2. Acara Miss World di Thailand di bulan Agustus nanti. Aduh, yeah. Aduh, makin iri gak sih kita dengarnya anak SMP loh Tom Pro 2. Udah sekeren ini, luar biasa ya. Oke, terakhir deh Cia ya, buat menutup obrolan kita nih ya. Ada gak sih pesan inspiratif yang mau kau sampaikan ya? Khususnya buat teman Pro 2 atau anak muda yang dengerin ya, supaya mereka bangga mengenakan dan melestarikan batik.
1: Sebagai generasi muda, kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Especially batik. It's not just a space of clothes, but it carries identity, history, and meanings. Mulai dari hal sederhana pakai batik, kenalkan ke teman dan jadikan bagian dari our daily style. Because when we are proud of our culture, we show the world who are we. Remember, the future of batik is in our hand. Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Oke, kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya kan? Yeah. Oke Cia, makasih banyak atas waktunya di malam hari ini. Sukses buat karir kamu ya di dunia pageant ya kan? Nanti kita tunggu lah, siapa tahu nanti bisa mewakili Jawa Tengah, Putri Indonesia beberapa tahun ke depan ya kan? Pengen yeah. Kan? Yeah. Oke Cia, makasih banyak. Sekolahnya juga semoga lancar ya. Oke, nanti kita ada waktu lain ketemu lagi ya, ngobrol lagi. Makasih banyak waktunya Cia. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini barengan Cia, keren banget kan kamu. Aduh, aku sampai speechless, ternyata acara Miss World nanti di bulan Agustus. Wah, keren banget, sangat menginspirasi ya Tom Pro 2. Jadi buat kamu, abis ini jangan kemana-mana, kita lanjut lagi sampai jam 12, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Indonesia Top 20 minggu ini. Nomor 3, Gia Indrawari, Seribu Kali. Nomor 2-nya, Dia dan Indah Kus, Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kamu masih dengerin aku, Tom Pro 2 Avian Sanes nih, sampai jam 12. Ini udah jam 9 lewat 10. Waktunya kalau kamu request lagu, mau curhat-curhat, mau sharing-sharing di malam hari ini, boleh banget ya. Malam itu kita ngomongin soal orang-orang yang slow respon. Pernah gak sih? Kamu itu punya temen, ya kan, yang slow respon parah. Gak paham tuh, padahal online, ya kan, status jalan. Tapi gak pernah mau ngebales chat orang kalau gak di-spam. Entah kenapa gitu. Apa coba belajar slow, belajar fast respon gitu ya gak sih? Aduh, gak paham sih kalau, gimana sih kalau kamu misalnya tuh punya temen yang slow respon parah. Dan slow responnya bukan karena gak disengaja, tapi kadang disengaja kayak dia tuh males ya kan. Kayak dia tuh, ah ini gak penting, ah nanti aja balasnya kayak gitu, disengajain loh, itu yang bikin kesel banget, ya kan? Jadi kalau misalnya kamu, Tamura 2, punya teman-teman yang slow respon, apa yang bakal kamu lakuin? Apakah kamu spam chat, kamu kata-katain? Atau kamu telepon langsung, ya kan? Sama, dikata-katain juga. Atau kamu tipikal orang yang, ah deket kok, samperin aja langsung, ya kan? Sama, apalagi kok disamperin makin dikata-katain. Atau kamu tipikal orang yang muak, langsung kamu hapus kontaknya atau kamu blok. Wah, apa nih yang bakal kamu lakuin kalau misalnya kamu punya teman slow respon? Gimana cara kamu ngadepinnya? Boleh gabung malam ini ya bareng aku di live chatnya RRI Digital bisa. WhatsApp Pro 2 juga bisa di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram, Diet Pro 2 SMG, atau TikTok live nggak ya? Aduh, masih bingung Tom Pro 2. Masih agak pusing aku tuh sebenarnya. Gimana ya? Ya udah dilihat nanti deh ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man.

Kalau kita ngomongin orang-orang yang slow respon tuh ya, kadang tuh mikir, kalian itu ya dikasih HP itu buat bisa komunikasi sama orang lain, ya kan? Biar kamu bisa fast respon. Iya, pokoknya tuh buat ngelancarin komunikasi mungkin yang terpisah sama jarak lah, terpisah sama waktu. Tapi kamu malah slow respon dan malas-malesan. Aduh, ada yang nelpon, didiemin, diliatin doang sampai mati, udah. Itu kayaknya aku deh. Tapi aku tuh bukan tipikal orang yang slow respon banget. Tapi kalau misalnya penting ya, aku ngerasa. Tapi gak penting-penting banget sih kalau misalnya ada temen yang ngechatin atau ada siapapun gitu yang ngechatin, pasti kalau misalnya aku megang HP, aku bales, ya kan? Kecuali nih, ngechatinnya kayak, bang, minjem uang dong. Nah, itu baru kita males, kan? Tapi kalau misalnya ngechatin, kayak nanya, mas, kamu lagi di mana? Ya, pasti dibalesin. Mas, tolong ini dong, pasti kita bales langsung, ya kan? Karena kita ngerasa kayak, coba deh, kalau kita tuh memperlakukan orang, itu sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya kan? Gimana misalnya kamu, kalau kamu lagi butuh tuh orang sengaja tuh, slow respon, gak mau ngerespon kamu, gimana? Sakit nggak? Enak nggak? Nggak enak pasti kan? Nah, itulah yang orang-orang rasakan kalau kamu slow respon. Coba dia belajar menghargai, belajar saling, melihat sisi positif dari orang lain, ya kan? Mungkin dia ngajatin kamu, jangan dianggap negatif, kayak, ah, paling minjem duit, ah, paling ini. Nggak, coba dia positif. Siapa tahu dia mau nawarin kamu job, mau nawarin kamu kerja, ya kan? Yang ada jadi ladang cuang buat kamu Tompro 2, ya? Buat yang pengen gabung Tompro 2, jangan lupa sambil request lagu, yuk!

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Aduh, gimana cara ngadepinnya orang-orang yang slow respon nomor 2? Kayaknya tuh di kehidupan ini kita punya nggak sih orang-orang yang benar-benar slow respon? Nggak tahu tuh, kayak dia tuh dikasih HP, kayak nggak dipakai, nggak digunain gitu ya kan? Didiamin doang HP-nya. Ya, tapi kan kalau kita lihat ya, mungkin orang-orang slow respon, mungkin beberapa orang ada yang benar-benar dalam keadaan nggak bisa balas ya kan? Misalnya lagi sibuk kerja, lagi ujian, lagi tes segala macam. Itu kan emang nggak bisa megang HP kan? Tapi yang masalahnya,

ya kan? Yang gak paham banget, yang bikin kita kesel. Ya kamu tuh orangnya tuh katanya gak pengen diomongin, tapi kamu slow respon itu diomongin juga. Nah nomor 2 ya, buat kamu yang pengen gabung bisa banget gabung di live chatnya RRI Digital. Di WhatsApp Pro 2 juga bisa 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram biar Pro 2 SMG. Untuk TikTok mohon maaf ya tidak live dulu. Aduh, nanti kalau aku pasang live suaraku habis kan. Nah buat kamu nomor 2, pokoknya aku temenin kamu. Ditunggu nih request-requestannya ya sampai jam 12.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai, kita muncul lagi untuk menemani kehidupan kamu ya.
0: Kehidupan yang terpampang.
1: Kamu lebih ke kehidupan atau kehidupan?
0: Aku lebih ke kehidupan.
1: Kehidupan ya.
0: Iya, jadi, karena hidup aku fun.
1: Wow, gitu. Jadi bahagia banget ya. Iya. Soalnya rambut kamu gak jabrik kan.
0: Makanya bukan kehidupan kan. Aku lebih ke fun.
1: Aku juga kehidupan. Kehidupan.
0: Ya, semoga teman Brodio juga sama ya, sama funnya kayak kita hidupnya.
1: Amin.
0: Meskipun ternyata di antara yang lagi fun itu ada yang tidak begitu fun. Gimana coba? Kira-kira siapa yang lagi ada
1: yang hidupnya unfun itu?
0: Bukan unfun sih.
1: Bukan unfun.
0: Agak ada ganjelan gitu. Oh, ada ganjelan. Ingin disampaikan, boleh silakan. Okay.
1: Siapa nih?
2: Septian rumahku. Aku baru masuk kantor dan pengen banget akrab sama temen steam. Tapi kok makin kesini isinya tuh cuma gibahin atasan atau ngomongin kejelekan orang lain ya. Kalau aku gak ikutan, aku takut dikira gak asik atau cupu. Tapi kalau ikutan, aku takut itu bakal jadi bumerang buat karirku nantinya. Gimana cara ngebangun batasan atau boundary yang pinter biar tetap bisa berteman tanpa harus masuk ke drama kantor.
1: Septian ya, kantor kamu di mana sih kalau boleh tahu?
0: Dia nggak mencantumkan kan, dia tidak ingin nyeret-nyeret kantornya.
1: Oh,
0: dia takut nanti salah lagi dia. Iya. Jadi anak baru memang harus mawas diri ya.
1: Betul.
0: Menurut aku ya Septian ya. Yang baik-baik diikutin, yang nggak baik jangan diikutin. Jangan kamu terseret ke hal-hal yang nanti akan merugikan kamu. Karena pasti, anak baru aja. Anak baru dasar, kan gitu-gitu.
1: Iya.
0: Pasti status anak baru itu akan diungkit, akan dibawa terus sampai kapanpun itu. Jangan ikut-ikutan menurut aku. Secukupnya, senyum, sapa, salam.
1: Iya. Iya, kamu harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kerjaan kamu aja. Kalau misalnya kamu pengen mempererat hubungan dengan teman kamu, mungkin untuk step awal kamu boleh jadi orang yang agak sok tahu dalam tanda kutip ya tentang sebuah pekerjaan. Jadi, ih kok keren banget sih dia anak baru kok udah tahu tentang kerjaan ini gitu. Jadi teman kamu tuh lebih mengajeni kamu ya. Mengajeni. Itu bukan di ngajiin, bukan ya. Menghargai kamu dengan kapasitas kamu. Kalau misalnya kamu udah memberikan boundaries untuk ketika dia rasan-rasan aku gak ikut-ikut, nah lama-lama teman kamu tuh akan paham kok dengan itu. Berarti ini anak gak mau nih diajak circle rasan-rasan gitu.
0: Iya, gak apa-apa, kamu saya sorry. Maksudnya, permisi, saya mau ini dulu ya gitu. Kalau udah ada gejala-gejala
1: ya,
0: mereka mau menggunjing, ya kan, menggibah gitu, kamu pamit aja kamu. Atau kamu melakukan apa yang intinya kamu tidak ingin ikut andil dan ikut campur di pergunjingan itu. Betul. Gitu loh. Mereka juga pasti menurut aku sih gak akan maksa, kamu ikut gunjing dong gitu. Enggak kok. Gitu. Siapa ya tadi namanya? Ya?
1: Septian.
0: Gitu ya Septian ya. Karena memang sekali lagi kamu harus hati-hati. Masa depan kamu ditentukan dengan siapa kamu bergaul di tempat kerja kamu. Dan bagaimana kamu bertutur kata di tempat kerja kamu.
1: Pokoknya kamu pandai-pandai menempatkan diri aja ya kan. Jangan terlalu yang gimana-gimana. Karena nanti kalau kamu terlalu menarik diri, takutnya ih kok sok suci banget gitu kan.
0: Salah lagi. Gimana sih kamu, atau kamu cari tempat kerja yang tiba-tiba kamu jadi orang lama gitu. Gak ada ya, gak bisa ya.
1: Gak bisa dong.
0: Tetap aja jadi anak baru dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah, kamu yang lebih tahu cara ngaturnya, cara bikin batasannya dan disampaikannya dengan yang baik-baik intinya ya. Jangan kamu, apa sih, gak mutu banget ngegunjingin atasan, nggak yang gitu. Bertutur katalah yang baik sehingga mereka itu bisa paham kalau kamu nggak ingin ikut geng rasan-rasan.
1: Betul ya, pokoknya banyakin kerjaan aja biar kamu tidak ada waktu untuk rasan-rasan ya. Ya udah itu deh.
0: Ya udah, Septian.
1: Kok yang jadi menghela nafas ya, capek banget kayaknya ya.
0: Sukses buat Septian di tempat kerjanya ya. Dah,
1: bye. Septian.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: dia untuk juara minggu ini di International Top 20, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, kau masih dengerin Jaga Malam Tom Pro 2. Masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih ngebahas soal orang-orang yang slow respon. Nah, gimana caranya kamu buat ngadepin orang-orang slow respon tadi Tom Pro 2 ya kan? Nah, jadi kamu bisa banget gabung di malam hari ini ya kan? Ikutan gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-565-10953. Atau di Instagram juga bisa banget di @pro2smg ya kan. Jangan lupa juga mampir ke live chatnya RRI Digital. Ya, gimana caranya kamu ngadepin orang-orang yang slow respon? Apakah kamu spam chat? Atau kamu spam call? Kamu telepon langsung? Kamu marah-marahin? Atau kamu samperin langsung? Kamu jitak kepalanya gitu kan? Atau kamu tipikal orang yang muak, langsung kamu hapus kontaknya atau justru langsung diblokir ya kan? Karena kayak ngapain sih kita kontakkan ya kan? Saling mutualan di Instagram, di WhatsApp. Tapi orangnya slow respon. Buat apa gitu? Dulu alasannya, jangan di Instagram dong. Di Instagram aku slow respon. Pindah aja ke WA. Di WA makin slow respon, ya gak sih? Nah, itu tuh yang benar-benar harus pintar-pintar sih ngadepinnya kalau menurut aku ya kan. Karena tuh orang-orang kayak gitu tuh selesai nanti pasti kena batunya deh. Gimana pas dia lagi butuh orang tuh orang-orang yang ada ngerespon. Nah, itu akibat dia slow respon. Nanti ada judulnya tuh, azab bagi orang yang suka slow respon. Nah, buat kamu nomor 2 jangan lupa gabung sama request lagu ya. Pokoknya aku temenin di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Kita masih ngebahas soal cara ngadepin orang-orang yang slow respon, ya kan? Coba kita intip-intip di Instagram Tom Pro 2 ya, di Pro 2 SMG. Aku udah bikin votingnya kan, tapi hasil votingnya nanti aku spill. Kita lihat dulu nih tanggapan dari Tom Pro 2. Ini sih gimana sih caranya ngadepin orang-orang yang slow respon, ya kan? Nah, dari Jireso ini ya, kalau aku sih kan dibalas slow respon juga kalau dia nyariin. Tuh benar, the real karma ya nggak sih buat orang-orang yang suka slow respon. Kita balas lagi slow respon biar dia ngerasain tuh gak enaknya gimana di slow responin, ya kan? Apalagi waktu kita lagi butuh. Tuh, paham gak sih? Kita tuh lagi butuh. Lagi pengen kamu tuh cepat balas chat kita. Bukannya kamu malah, aduh, gimana ya? Kalau misalnya jelasinnya tuh mungkin agak susah, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu Tom Pro 2 ngelihat orang-orang yang benar-benar slow respon, apakah kamu sama bakalan ngebalas slow respon itu lagi? Atau kamu tipikal orang yang ya udahlah ya gitu kan, namanya juga manusia, mungkin dia lagi sibuk gitu kan. Tapi kalau misalnya yes, mungkin kalau misalnya benar-benar sibuk nggak apa-apa, itu bisa kita maklumin, ya kan? Tapi kalau misalnya dia nggak sibuk alias pura-pura, tuh apa yang kamu lakuin Tom Pro 2? Kesal pasti ya, muak banget pasti ya kan. Tapi ya udahlah ya, kalau kamu punya tanggapan lain mau request lagu sekalian Tom Pro 2, pokoknya aku temenin sampai jam 12. Yuk, love the bass.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tompro 2, ini tinggal satu segmen lagi ya buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini. Ikutan voting langsung di Instagram, dicek sekarang di @pro2smg. Kasih tahu aku tuh gimana caranya kamu ngadepin orang-orang yang slow respon ya. Satu segmen lagi aja, abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Balik lagi bersama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Nggak, teman berdua, apa itu self-compassion? Self-compassion bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui cara ini, seseorang tuh bisa memahami dirinya sendiri. Nah, self-compassion mampu membuat orang itu memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang bisa dimaknai secara positif kalau meningkatkan self-compassion. Caranya, dengan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari luka yang mendalam.
0: Meskiponnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Ya Tom Pro 2, karena udah mau jam 11 ya, waktunya kita bacain buat hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih. Edisi hari Senin 8 Juni 2026. Tadi aku udah bikin voting di Instagram. Pastiin kamu udah ikutan voting di malam ini ya. Biar nama Instagram kamu aku sebut ya kan, biar banyak yang follow. Jadi tadi tuh kita udah bikin voting soal cara ngadepin orang slow respon. Suara terbanyak adalah Diko langsung aja katanya. Ada 50% suara, ya udah kita kasih tepuk tangan ya buat 50% orang. Terus 25%-nya itu milih di spam chat. 17% milih di blok aja katanya, benar. Aku kalau emosi langsung di blok gitu. Terus 8%-nya milih disamperin. Ya kalau misalnya deket disamperin sih, tapi kalau misalnya kamu jauh beda kota, ribet kan mau nyamperin. Nah, aku sahabat dulu udah ikutan voting di malam ini. Ada Shepard underscore, ada Farida Mufarida, Lana Maulmu 876, ada Big Secret 4, ada Lin Mari, Ayu Putri, Tanti Gunadi, Helsia, Nos.Kaila, Zatia Vinovic, sama Clarisain. Oke, kita lihat tanggapan-tanggapan dari Tom Pro 2 tadi ya kan. Jero saya tadi bilang dibales lo respon kalau dia nyariin katanya. Benar sih, itu tuh kayak kamu semacam ngasih karma sama dia. Itu belum karma Tuhan loh, karma dari manusia. Gimana kalau dari karma Tuhan, ya kan? Farida mu Farida, biarin saja katanya. Mungkin Farida ini udah capek kali ya, di slow responin mulu. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Oke, kayaknya udah dulu pada request semua ini buzzer-buzzer ini nih. Aduh, udah dibilang lagunya Samuel ini belum masuk, masih juga nge-spam. Kalian tuh ya kalau mau masuk lagunya di Pro 2 kan udah aku kasih tahu clue-nya kan. Banyakin views apa? Viewsnya di Spotify dulu, baru dimasukin sama MD-nya kita. Itu jawabannya ya, jadi bukan aku yang masukin ya. Tolong banget. Oke, thank you banget buat kamu nomor 2. Apapun itu, kalau kamu ngadepin orang yang slow respon, ya dihadapilah dengan bijak ya kan. Tapi benar deh, kalau kamu tuh ngaku temen ya kan, harusnya jangan slow respon. Kasian orang, kadang orang lagi butuh kamu, kamu malah sengaja. Ini dengan kasus sengaja ya. Kalau gak sengaja mungkin lagi sibuk segala macam gak apa-apa. Tapi kalau sengaja, itu jahat banget sih ya. Oke, Tom Pro 2, thank you banget buat kami udah dengerin. Udahan dulu siarannya, aku Avian Sanes cabut. Besok ketemu lagi ya, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri Beatia, pendiri dan tetepo Kloter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tengah, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Ya penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya. Tampilannya juga beda. Tapi biar cepet, aku isi aja deh.
1: Jangan. Wifi gratis palsu bisa nyedot data, chat kamu, password kamu semua bisa kebaca.
0: Hah? Serius? Hampir ngisi beneran nih.
1: Kalau mau aman, pakai data sendiri atau wifi resmi yang jelas asalnya.
0: Iya juga sih. Gratis belum tentu aman ya. Nyambung asal-asalan bisa bahaya.

Taman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Menurut Mas Afri sendiri nih, apakah pendidikan hukum dasar itu perlu dikenalin sejak dini di sekolah-sekolah buat anak muda? Terus bentuknya apa aja biar kerasa lebih enggak kerasa menggurui, Mas Afri?
2: Kalau bagi saya sangat perlu karena ya kita kan negara hukum ya, negara yang dibangun atas hukum. Terus kalau cara-cara untuk apa ya mempelajari anak-anak muda itu, misalnya yang dari sejak dini itu, biasanya kan dulu itu kan ada mata-mata pelajaran ini ya, PKN gitu.
1: Oh, PKN
2: pendidikan kewarganegaraan. Nah itu kan ya kita juga belajar disiplin di situ kan. Nah itu belajar disiplin itu adalah bentuk dari pelajaran hukum itu sendiri sebenarnya. Misalnya taat, misalnya hak kamu apa tadi.
1: Oh,
2: hak dan kewajiban itu kita belajar hukum sebenarnya.
1: Tapi kalau sepengalaman aku waktu sekolah ya, pendidikan hukum di PKN itu sebenarnya masih agak kurang. Apakah perlu ditambah lagi, Mas Afri, atau gimana menurut Mas Afri?
2: Tergantung, sebenarnya itu tergantung, kurang dan tidak itu tergantung ya guru yang mau ngajarnya seperti apa. Tapi bagi saya itu sudah simple, sudah bagus itu kayak
1: minimal dari pendidikan PKN itu ya berarti.
2: Pendidikan
1: ya?
2: PKN itu bagus juga bagi saya karena itu kan belajar kesadaran untuk bernegara juga biasanya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius. Hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup masing-masing dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi kadang kita terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup kita. Sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua bentuk. Pertama, penjagaan yang sifatnya umum. Dan yang kedua, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khusus. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum ini berlaku umum bagi segenap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya berlaku untuk orang-orang mukmin, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepadanya. Tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang taat kepada Allah, tapi juga Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjagaan Allah yang sifatnya umum. Allah menjaga kehidupan orang-orang kafir. Allah mengantarkan rizki untuk mereka sehingga terjaga kehidupan mereka sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah masih Allah berikan makan, masih Allah berikan izin bernafas, ya, masih Allah berikan kesehatan, masih Allah jaga fisiknya dan kesehatannya, masih Allah jaga hartanya, masih Allah jaga keluarganya. Itu bentuk penjagaan Allah yang sifatnya umum, berlaku untuk orang-orang mukmin, juga berlaku untuk orang-orang kafir. Bahkan penjagaan Allah yang sifatnya umum ini berlaku untuk hewan-hewan, tumbuhan. Siapa yang menjaga kehidupan ikan-ikan yang ada dalam lautan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang mengantarkan kebutuhan mereka, rezeki mereka? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada penjagaan Allah yang sifatnya khusus, dan ini hanya berlaku bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, dan dia bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ketakwaan orang yang beriman tersebut. Semakin bertakwa seorang yang beriman, semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berikan untuk dia. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khusus, Allah berikan kepada wali-walinya, kepada para nabinya, kepada para pengikut nabi yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khusus, maka kita perlu mewujudkan sebab. Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah engkau akan dapati berada di hadapanmu. Dia akan cepat sekali menolongmu. Ya. Jagalah Allah, maksudnya adalah jaga batasan-batasan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan. Jangan engkau terjam. Ini makna penjagaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah jaga apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, dan perhatikan juga, jaga juga mana yang dilarang oleh Al-Qur'an, jangan dekati. Mana yang dilarang oleh Rasulullah dan As-Sunnah, jangan dekati. Apa yang diperintahkan oleh beliau, kerjakan. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal, sesuai dengan jenis perbuatan. Jika kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga batasannya, maka Allah akan menjaga kita. Salah satu contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang Yunus bin Matta. Kita tahu Yunus bin Matta, beliau adalah seorang nabi yang mulia. Beliau berdakwah kepada kaumnya, kaumnya menolak, menentang. Akhirnya beliau tidak sabar, beliau marah. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan tegurannya. Allah mentakdirkan Yunus bin Matta ditelan oleh ikan yang besar yang menyelam ke dasar lautan. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam ayat ini, Yunus yang berada di dalam perut ikan, dia menyesal. Maka dia kembali kepada Allah, mengingat akan kesalahannya, dan dia akui kesalahan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Sungguh aku telah berbuat zalim pada diriku, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau. Fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dia, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan penjagaan yang sifatnya khusus. Bayangkan, Yunus bin Matta disifatkan berada di tengah kegelapan. Tiga kegelapan kata para ulama. Kegelapan dasar samudra, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam perut ikan. Ya. Logika kita mengatakan beliau pasti akan tewas dalam perut ikan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain disebutkan falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus dulunya bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, melakukan ketaatan, melakukan salat, memperbanyak salat, niscaya dia termasuk orang-orang yang akan menetap, ya, atau orang yang akan berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Namun Allah menyelamatkan beliau. Kenapa? Karena ketaatan beliau di masa lalu. Beliau termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, ya, banyak melakukan sholat, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti bahwasanya ketaatan dan ketakwaan adalah faktor terbesar untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat, penjagaan yang sifatnya khusus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk mewujudkan ketaatan agar kita mendapatkan penjagaan Allah yang sifatnya khusus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi kita 100%, berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Selamat Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Dea menegaskan akan saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin sore. Dalam kesempatan itu, ia menuturkan BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat penggunaan anggaran pelaksanaan makan bergizi gratis. Sebagai program prioritas, penggunaan anggaran MBG akan dilakukan dengan penyaringan keputusan yang tepat. Selain itu, Nanik menyebut bahwa perluasan jangkauan program MBG menjadi hal yang penting, sebab ia menilai masih banyak di sejumlah pelosok daerah yang membutuhkan manfaat dari program prioritas Presiden tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang TK dan SD telah dibuka sejak Senin 8 Juni 2026 dini hari. Proses SPMB dilakukan penuh melalui sistem daring. Sekretaris Disdik Kota Semarang, Ali Sofian, mengatakan masalah yang paling sering ditemukan yaitu ketidaksesuaian data kependudukan sehingga data siswa gagal tersinkron dengan sistem SPMB 2026. Adapun untuk mengatasi berbagai kendala para orang tua, pihaknya juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil serta Dinas Sosial dalam posko terpadu. Posko aduan ini diharapkan dapat mempercepat proses sinkronisasi data dan penyelesaian berbagai persoalan administrasi lainnya selama pelaksanaan SPMB. Tidak hanya persoalan administrasi dan sinkronisasi data, Ali mengungkapkan keluhan lain yang banyak muncul adalah salah satunya berkaitan dengan jalur prestasi.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Persija Jakarta resmi menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala untuk musim 2026-2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diperkenalkan dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium kemarin. STI menggantikan Mauricio Souza yang sebelumnya berpisah dengan Persija setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Dalam acara tersebut, STI menyatakan kesiapannya untuk memimpin Persija. Ia menegaskan ingin memberikan kontribusi maksimal serta membawa klub asal ibu kota itu meraih hasil terbaik. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, STY bukan sosok yang asing. Selama menangani Timnas Indonesia sejak akhir 2019 hingga Januari 2025, ia berhasil mencatat sejumlah pencapaian penting termasuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 lalu.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat pagi. Gimana hari ini? Udah siap buat memulai hari? Udah siap buat menjalani hari Selasa ini? I hope ya, semoga mudah-mudahan siap ya. Karena tentunya yang namanya hari itu harus dihadapin ya. Dan bersyukur kalau bangun pagi tuh, kita masih dikasih bangun pagi sama Tuhan tuh ya, tandanya kita masih dikasih kesempatan buat hidup. Asik! Pagi-pagi udah bijak Faris. Bareng sama Faris Magriza pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita sama-sama bareng sepanjang pagi ini. Udah aku siapin playlist yang kece, udah aku siapin info-info yang oke juga buat kamu. Namun kamu sepanjang pagi ini, yang lagi mau ke kantor, yang mau ke mana kek pokoknya pagi ini, yang mau olahraga, yang mau nyari sarapan, yang mau guler-guler di kasur, tangi. Malah sing kuwi sing kok tangi. Yaudah, kita sama-sama bareng sepanjang pagi ini. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2020 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2020. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Tadi waktu berangkat, sebenarnya kalau aku bilang dingin tapi yang nggak begitu dingin-dingin banget kayak kemarin. Soalnya kemarin hari Minggu malam ke Senin pagi, itu banyak yang bilang, ini kok atismen ya? Mengkeret dah, kayak gitu. Ya biasanya kalau Semarang bawah itu kan kadang kalau misalnya kalau misalnya pagi itu kan gak sedingin tuh. Sebagai orang yang udah udah setengah tahun inilah ya, siaran pagi mulu, berangkat pagi-pagi mulu, ini tumben-tumbenan gitu agak dingin. Dan bahkan sebenarnya kalau aku ngerasain tuh di minggu malamnya tuh lumayan dingin. Nah ternyata emang ini jadi salah satu bagian dari fenomena bediding yang ini sering terjadi ketika mau masuk ke musim kemarau. Ini banyak banget yang kemarin sih yang bilang dingin banget, bahkan sampai ada bilang sampai 20 derajat dan segala macam. Nah, ini sebenarnya salah satu peralihan ya, atau salah satu tanda dari fase peralihan menuju ke musim kemarau yang bikin awan itu pembentukannya turun dan memicu suhu yang dingin. Makanya banyak banget orang yang ngerasa kalau terutama di bulan Juni ya, Juni sampai pertengahan Agustus tuh biasanya sering banget hawanya tuh dingin banget gitu ya. Walaupun emang pada akhirnya kan suhunya berangsur normal. Nah, ntar kalau udah sampai ini jam segini udah mulai ini, nah ntar siang udah mulai panas lagi tuh. Tapi biasanya emang ya, yang sering kejadian adalah kalau di malam terus ke pagi, agak pagi dikit abis lepas subuh itu masih agak dingin kadang-kadang ya. Jadi kalau misalnya mungkin kamu harus berangkat pagi-pagi kayak aku berangkatnya subuh-subuh gitu ya, terus merasa kayak dingin, jangan kaget, jangan heran, dan jangan resah, karena itu adalah masuk fenomena bediding yang emang ini prediksinya emang kalau di Jawa Tengah ini muncul sekitar pertengahan di bulan Juni ini.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Dang, udang. Aku sudah tidak tahan lagi. Perutku isinya sampah plastik. Aku mau naik ke daratan sajalah, biar ditangkap manusia kemudian dimasak.
1: Lah, itu namanya kamu mau bunuh diri dong, kepiting.
0: Ah, aku sudah tidak peduli. Biar manusia juga merasakan apa yang aku rasakan. Biar ketika mereka memakanku, perut mereka juga akan penuh dengan racun.
1: Tunggu sebentar, kepiting. Di hari laut sedunia ini, aku akan menyadarkan manusia. Wahai manusia, sadarlah. Sampah yang kamu buang di laut akan kembali ke piring makananmu sebagai mikroplastik. Jangan racuni dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan membuang sampah di laut ya.

0: ini buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah, kan kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort dong. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soal nanti roknya. Kamu gak boleh. Mau capek tuh kok yo. Belangsaan. Gak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau dengar. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Michael gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya, iya benar, itu namanya bikin rezeki. Rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke, ya, jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia, udah itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik temenan sama toksik, biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat?
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Betul. Aku selalu bilang gitu kan?
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan? Itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu. Kamu temenlah sama ustazah, ustaz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenanlah sama apalah businessman, businesswoman. Gitu, biar kamu tuh akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Dia bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah, itu gitu kan? Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya, betul ya. Karena toksik itu gak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia gak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Kan kamu juga gak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era media sosial.
0: Kamu temennya ini kan,
1: nah,
0: gitu.
1: Dia ah pasti dia sama. Nah, gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan. Kamu pasti sama-sama toksik kayak
1: nah,
0: dia.
1: Nah, jangan ya dek ya. Dah, Savenia.
0: Bye, Savenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi kepikiran gak sih kayak sekarang kan banyak banget tuh jokes-jokesnya kalau misalnya plastik naik,
2: iya,
1: pakainya daun pisang.
2: Iya, gitu. Ada yang dipincu bikin kopi.
1: Lucu banget ya, latte art tapi dipincu.
2: Pakainya gitu. Pincu, pakai daun pisang.
1: Nah ini gimana sih caranya survive di tengah ekonomi yang aduh dar-dar-dar banget loh ini loh.
2: Ya perlu banyak inovasi aja sih mbak yang dari segi kita jualan itu.
1: Okay.
2: Sama bahan-bahan bisa dikomben, pakainya bahan-bahan yang lebih agak miring sih.
1: Okay. Tapi tetap aku ngeliat di sini ada dibawa ya produknya,
2: iya,
1: ini estetik banget ya. Nah ini kan biasanya makanan sehat dan rebus-rebusan itu kan dianggap sebagai makanan orang sakit, orang tua, kayak dibuat story sama Gen Z gitu.
2: Yang penting dari segi packaging sih mbak, kalau dari kami itu yang pertama itu, habis itu main komben warna, biar kelihatan kalau misal kita video, kita foto lebih jreng warnanya.
1: Ngejreng banget ya, karena pumpkin tuh kan sangat ngejreng ya.
2: Iya.
1: Nah itu, ubi ungu juga lucu banget loh warnanya, lilac kalau kita bilang.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Kita pantau dulu kondisi lalu lintas pagi ini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Magelang Kota. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada AKP Ida Lismawati, Kasat Lantas Polres Magelang Kota, yang akan menyampaikan informasinya dari Simpang Bayeman. Silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi rekan-rekan Pro 2 FM Semarang. Jadi dapat kami laporkan dari Simpang Bayeman Kota Magelang. Untuk arus lalu lintas dari arah Yogyakarta, yaitu dari arah Jalan Tidar, terpantau ramai lancar yang didominasi oleh para pekerja dan juga para pelajar. Dan kemudian juga dari arah Magelang Kabupaten atau juga dari arah Purworejo, Jalan Gatot Subroto juga terpantau ramai lancar. Untuk saat ini warga masyarakat Kota Magelang sedang beraktivitas untuk berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Dan untuk di Kota Magelang, pemberlakuan untuk para pelajar masuk di pukul 06.30. Dan dapat kami laporkan juga untuk cuaca di Kota Magelang saat ini terpantau cerah. Dan anggota Satlantas maupun anggota dari Polres Magelang Kota tergelar untuk melaksanakan atau membantu masyarakat untuk berkegiatan di pagi hari ini. Demikian.
0: Terima kasih Ibu untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2. Kita lanjut urusan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilin, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, karena sudah waktunya, sekarang waktunya buat aku apa? Kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilin, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Dan caranya gampang banget nih ya, buat kamu yang pengen lagu favoritnya keputar, ada 5 ya yang aku kasih abis ini. Vote sekarang juga di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang. Kasih tahu lagu mana dari 5 lagu ini yang akan aku play nanti di jam 8, karena 3 lagu dengan vote terbanyak aku play di jam 8. Oke, langsung aja yuk, 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari yang pertama. Ada Ariel Noah barengan sama Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.